105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat ulang tahun dan selamat merayakan segala sesuatu yang mesti dirayakan hari ini, mulai dari hari ulang tahun, keberhasilan kamu pada sesuatu, atau pencapaian kamu, atau segala keinginan yang tercapai begitu teman Pro 2 ya. Mungkin salah satu wishlist kamu yang tercapai di tahun ini atau yang sedang kamu susun gitu ya menjadi wishlist di 2026 adalah akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, itu mungkin wishlist yang akan terjadi di 2026 yang patut juga akan dirayakan gitu ya teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang perjalanan ke luar negeri teman Pro 2, Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu melayani penerbangan internasional mulai awal 2026 ya teman Pro 2. Jadi pembangunan Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri terus dikebut sebelum mulai melayani penerbangan internasional pada 2026 mendatang begitu ya. Dan saat ini bandara dengan kode PLW tersebut sedang memasuki tahapan melengkapi sarana dan prasarana atau QIC ya, Quarantine Immigration Customs teman Pro 2. Berdasarkan keterangan otoritas bandara, penerbangan internasional akan dimulai pada April 2026. Sementara itu pembangunan baik di dalam atau di luar gedung terminal, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar negeri. Wow, tidak sabar lagi ya teman Pro 2.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Ini Budi,
5: ini Budi.
4: Ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
9: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempis itu baru.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Itu 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, teman Pro 2 punya tema dan juga logo yang sangat menarik untuk kita bahas. Mungkin kamu baru aja menyelesaikan upacara Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei pada tahun 2026 ini. Peringatan Harkitnas memasuki usianya yang ke-118 dengan tema yang menekankan semangat menjaga generasi bangsa demi masa depan negara. Peringatan Harkitnas menjadi momen untuk mengenang lahirnya kesadaran persatuan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo. Dan kalau kita bicara tentang Harkitnas, ada sejarahnya juga nih teman berdua ya. Jadi kapan penetapan Harkitnas sendiri? Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan berdasarkan hari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Presiden Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan penetapan itu kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memperkuat kepribadian bangsa, dan selain itu juga memperkuat sebagai peringatan untuk bertujuan mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional, serta mempertahankan semangat persatuan dan juga kesatuan nasional.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya.
1: Aku udah kenyang banget. Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga?
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus kalau Adek berharga juga kan?
3: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
7: Iya.
6: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
7: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
6: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk
1: tolong kali ya, ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Ya itu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
1: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali kita bisa hadir lagi untuk kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi
1: teman Pro 2.
0: Oke, halo. Apa kabar teman Pro 2 di hari Rabu ini? Mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya, berhubung kita juga lagi merayakan hari kebangkitan nasional kan?
0: Betul.
1: Jadi kita harus bangkit dan semangat gitu.
0: Benar. Hari ini kebangkitan nasional. Tadi kamu ikut upacara di mana?
1: Di tadi turun meliput di kantor gubernur.
0: Oke.
1: Ikut upacara di sana.
0: Oke, dan teman berdua, hari ini topiknya sangat menarik karena sangat relate ya sama kehidupan sehari-hari kita yang notabene memang tinggal di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah ini. Kita itu hidup di atas patahan atau hidup di garis yang namanya
1: Sesar Palu Koro.
0: Iya, benar sekali. Jadi topik kita adalah?
1: Topik kita pagi hari ini adalah tindakan penyelamatan diri dan pertolongan pertama. Gitu.
0: Kok gitu sih, lemes sekali.
1: Oh, lemas ya.
0: Oke, topiknya adalah tindakan penyelamatan diri dan pertolongan pertama. Jadi menarik sih sebenarnya. Ini adalah ilmu yang sebenarnya bisa ilmu dasar yang harus kita pahami ketika terjadi bencana atau terjadi satu momen yang sebenarnya itu membutuhkan bagaimana kita bisa melakukan pertolongan pertama pada korban.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Karena di situasi darurat itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja ya tentunya. Jadi penting banget untuk kita semua tahu langkah-langkah dasar nih teman berdua untuk menyelamatkan diri maupun membantu orang lain.
0: Yes, benar. Ada beberapa langkahnya teman berdua yang harus dilakukan karena melakukan penyelamatan diri dan pertolongan pertama ini sebenarnya tidak boleh sembarang. Betul. Apalagi melakukan pertolongan pertama pada orang yang pingsan, terus apalagi ya, banyak sih orang yang lagi kena stroke, itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak sembarangan, makanya harus ada ilmunya sih.
1: Karena kan biasanya kalau di situasi yang dalam konteks penyelamatan diri ya, pasti orang itu panik, apalagi taruhlah saat melihat kecelakaan gitu kan, atau keadaan darurat, pasti panik. Nah, padahal kalau kita tahu langkah dasar pertolongan pertama, kita bisa membantu korban sebelum tenaga medis datang nih teman Pro 2.
0: Betul, betul sekali. Jadi pertolongan pertama yang tepat, ya, pertolongan pertama yang tepat, jadi di garis bawahnya tepat nih, itu bisa membantu dan bisa menolong nyawa seseorang.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Sorry kak.
0: Nanti kita lanjutin lagi, ya kan? Kalau misalnya teman berdua punya pengalaman yang sangat berharga dalam dalam situasi yang ada pertolongan pertama, kamu melihat secara langsung atau mendapatkan langsung atau memberikan langsung,
1: betul,
0: boleh komentar di 08114506031. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Okay. Nah, teman Pro 2, kali ini kita ngomongin tentang langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama, ya kan? Kita mulai dari
1: pertama tuh kita bisa membantu korban. Kadang orang panik kan kalau melihat kecelakaan atau keadaan darurat nih. Padahal kalau kita tahu langkah dasar pertolongan pertama, kita bisa jadi membantu korban sebelum tenaga medis datang. Oh, nih teman berdua. Nah, teman berdua, hal pertama dalam tindakan penyelamatan diri adalah tetap tenang nih. Karena panik justru bikin kita sulit berpikir, gak sih kak?
0: Berarti ketenangan itu adalah hal pertama yang mesti dilakukan dalam situasi darurat.
1: Betul, karena dengan pemikiran yang tenang itu kita bisa melihat,
0: mencari solusi.
1: Iya, mencari solusi. Solusi-solusi yang datang dari pikiran yang tenang itu sudah pasti solusi terbaik lah, bisa dibilang gitu kan.
0: Oke. Lalu langkah berikutnya adalah mencari tempat yang aman. Kalau misalnya terjadi gempa ya, segera lindungi kepala dan menjauhi dari benda yang bisa jatuh. Jadi kan ada lagunya, kalau ada gempa
1: aku kurang hafal ya,
0: kalau ada gempa gimana ya
1: yang kita cuma
0: ada lagunya kayak gitu,
1: berlindung di bawah meja.
0: Ah gitu, itu berlindung ada di bawah meja, tutup kepala. Tuh, kayak gitu ya. Oke. Tapi realisasinya pas gempa kacau.
1: Ya mau gimana ya, namanya juga kita sebagai manusia pasti ada refleks, tetap ada refleks panik gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul,
1: hanya,
0: ya dong.
1: Walaupun hanya sesaat tapi tetap ada pasti.
0: Iya, udah. Okay. Terus?
1: Nah, kalau apalagi kalau terjadi kebakaran kan, usahakan keluar lewat jalur evakuasi dan jangan gunakan lift nih, teman Pro 2.
0: Oh, okay. Nah, iya dong. Bayangkan lift yang dari besi itu.
1: Betul.
0: Kalau terbakar
1: kan biasanya juga macet gak sih, Kak?
0: Bisa udah macet terus terpanggang.
1: Iya, ya kan? Aduh, itu kayak oven ya jadinya.
0: Benar.
1: Dan usahakan kalau di situasi itu tutup hidung menggunakan kain agar tidak terlalu banyak menghirup asap. Karena kalau di kita terlalu banyak menghirup asap, tentunya kita akan sesak nafas gitu kan.
0: Iya,
1: sebelum
0: benar.
1: Kita keluar kita sudah istilahnya dalam kondisi darurat karena menghirup asap terlalu banyak.
0: Benar. Selain itu penting juga nih untuk segera meminta bantuan orang sekitar atau menghubungi petugas darurat, ya kan?
1: Kayak pemadam bisa, ambulans,
0: 911 kalau di Amerika.
1: Iya, kalau di Amerika. Kalau di Indonesia apa ya?
0: I don't know.
1: Satu-satu kayak berapa kemarin. saya juga kurang tahu ya.
0: Okay. Nanti salah nomor lagi.
1: Nah, sekarang kita masuk ke langkah pertolongan pertama pada korban nih, teman berdua. Yang pertama itu kita bisa cek kondisi korban apakah sadar atau tidak nih. Jadi kalau setahu saya, kalau korban tidak sadar itu coba panggil dan tepuk perlahan bahunya. Pastikan juga korban masih bisa bernapas.
0: Kalau ada luka berdarah, tekan bagian luka menggunakan kain bersih agar pendarahan berkurang.
1: Dan kalau korban pingsan, bisa posisikan tubuhnya miring supaya jalan napas tetap aman nih, teman-teman.
0: Jadi dimiringkan ya, biar jalan nafasnya itu tetap aman. Tapi ingat deh teman berdua, jangan memindahkan korban kecelakaan terlalu banyak kalau dicurigai ada cedera tulang belakang.
1: Itu yang paling penting biasanya, atau yang paling sering biasanya di bilang kalau ada korban kecelakaan gitu kan, jangan pindahin dulu gitu. Karena bisa jadi tambah parah kalau kita langsung mindahin dari posisi dia kecelakaan gitu.
0: Karena saya kemarin sempat baca yang waktu kecelakaan kereta api yang di gerbong wanita. Kan di situ kan ada banyak ada beberapa yang menjadi korban. Terus ada penjelasannya kayak gini, kenapa ada orang itu yang sebenarnya waktu dia kecelakaan itu dia tidak luka, tapi dia mengalami retak dalam tubuhnya.
1: Luka dalam.
0: Padahal dia dilihat dari bentuk fisiknya tidak ada mengeluarkan darah dan lain sebagainya, tapi dia bisa meninggal dikarenakan itu tadi luka di dalam. Saat terhimpit, ini yang saya baca, terhimpit itu terjadi permukaan di dalam tubuhnya. Jadi beberapa sorry ya, correct me kalau misalnya salah nih. Ini yang cuman saya baca gitu. Jadi apa namanya akan terjadi beberapa misalnya aliran darahnya tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya, paru-parunya dan lain sebagainya. Nah, ketika proses penyelamatan terjadi evakuasi, di sini adalah masa kritis juga kepada korban-korban kecelakaan yang terhimpit itu, karena ketika dari tubuhnya yang misalnya terhimpit lalu direnggangkan, disitulah masa kritisnya ditakutkan akan yang misalnya darahnya yang tadi yang tidak mengalir terus tiba-tiba langsung dibentangkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang juga membuat dia bisa kehilangan nyawa. Kayak gitu. Jadi memang melakukan pertolongan pertama ini, itu tadi kan biasanya kita di sekolah ikut PMR, PMI. Jadi memang dasar-dasarnya harus dipelajari, bukan hanya pantua ya.
1: Jadi kalau dari saya sih pertolongan pertama mungkin yang ringan-ringan aja bisa kita bantu untuk melakukan pertolongan pertama. Tapi kalau sudah kecelakaan parah, alangkah baiknya kita serahkan ke pihak petugas, medis atau petugas yang berpengalaman gitu, agar kita bukannya tidak mau membantu ya, tapi kita hanya kurang kompeten saja di bidang itu gitu kan. Karena jangan sampai tindakan kita yang ingin membantu malah menjadi
0: bumerang,
1: malah menjadi bumerang bagi si korban gitu.
0: Oke, dan juga jadi bumerang juga buat kita gitu.
1: Karena biasa kan kalau seumpama ini nggak diminta-minta kita nolongin korban, terus korbannya malah kehilangan nyawa, bisa jadi yang tersangka kan kita yang nolongin gitu kan.
0: Aduh, oke deh teman berdua, kita nanti balik lagi. Kalau misalnya mau kasih komentar boleh ya di live comment ya di TikTok. Kita hari ini live di TikToknya Pro 2.
1: Pro 2 apa lu ya?
0: Oke.

0: memuaskanku. Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: Oke, teman Produe, kita mau bacain beberapa komentar dari teman Produe. Dari mana aja tuh?
1: Yang pertama nih, komentar dari Dika di Palu ya.
0: Hai Dika.
1: Komentarnya gini nih. Aku pernah lihat teman jatuh dari motor dan semua orang panik. Waduh. Untung ada warga yang langsung membantu menghentikan pendarahan menggunakan kain bersih sambil menunggu ambulans datang. Dan dari situ katanya dia sadar kalau pengetahuan pertolongan pertama itu sangat penting. Minimal kita tahu tindakan dasar sebelum tenaga medis datang. Ini cerita yang sangat bagus ya, dan mendapatkan pelajaran dari situ.
0: Benar.
1: Tentunya.
0: Terus ada Rani di Sigi. Waktu gempa beberapa tahun lalu, saya itu sempat bingung harus gimana ya. Tapi sekarang itu saya mulai belajar langkah penyelamatan diri seperti berlindung di bawah meja dan mencari jalur evakuasi, karena menurutku edukasi seperti ini penting diajarkan sejak muda supaya kita tidak panik saat menghadapi keadaan darurat.
1: Betul.
0: Kayaknya di mana-mana juga udah ada jalur evakuasi, tanda-tanda jalur evakuasi, evakuasi ya. Kayak gitu.
1: Nah, itu juga salah satu pentingnya kita mengetahui tanda atau jalur-jalur mana yang bisa kita lewati saat melakukan pengevakuasian ataupun mengungsi gitu kan, seperti
0: benar.
1: Komentar berikutnya nih datang dari Aldi dari Donggala. Waduh. Aku pernah mengikuti pelatihan dasar pertolongan pertama di sekolah. Di sana diajarkan cara membantu korban pingsan dan menghentikan luka berdarah. Ilmu itu ternyata sangat berguna karena beberapa bulan kemudian aku membantu teman yang mimisan saat olahraga.
0: Jadi sangat berdampak ya dari apa yang dia pelajari. Oke, jadi semoga semua pengalaman tadi yang udah dibagiin sama teman Produe ini jadi pelajaran buat kita ya semua, agar lebih siap menghadapi keadaan darurat begitu. Karena tindakan kecil yang tepat itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi tindakan

0: cuman asal menolong aja, oh, tapi tepat. Jangan sampai seperti yang tadi Fahri bilang, kamu ingin menolong tapi malah kamu membahayakan gitu orang lain, ya kan? Yang sebenarnya dia itu masih ada kesempatan untuk selamat.
1: Betul.
0: Tapi karena pertolonganmu yang tidak tepat, mm-hmm, dan tidak berdasar dan tidak punya ilmu, ya harusnya dia selamat,
1: malah jadi
0: kelewat, ya kan? Nauzubillah min zalik ya.
1: Betul. Karena dalam situasi darurat itu, mm-hmm, tindakan cepat dan tepat bisa membantu mengurangi risiko yang lebih besar tentunya.
0: Oke, okay, yes. Well, terima kasih buat semua yang udah ngasih komentar ya di TikToknya Pro 2. Ada It's the Doma, halo F ya. Ada Kak Buang Lakoro juga, katanya hai Mbak Dila dan Bang Fahri. Oke, okay, terima kasih. Untuk request lagunya nanti boleh WhatsApp ya. Oke, okay, kalau P3K itu langkah kecil yang berdampak besar ya. Pertama jangan panik, T3K.
1: Oh,
0: T3K. T3K. Jadi jangan panik, karena kalau kita panik itu akan blank semuanya.
1: Betul.
0: Oh, P3K ya. Oke. Okay. Oke, okay deh. Kalau gitu terima kasih yang udah kasih komentar. Kita pamit dulu ya, guys. Teman Pro 2. Jadi kayaknya kita memang harus sering ikut simulasi-simulasi. Betul. Ya.
1: Harus,
0: simulasi bencana.
1: Hal-hal tersebut, karena dengan mengikuti itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapati di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Iya, yes, benar. Oke, okay, terima kasih. Saya Nadila.
1: Hai, saya Fahri. Pamit.
0: Kita pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
1: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
0: Kalau kamu perwakilan dari apa?
1: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
0: Kota Palu iya. Berarti ya. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
1: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
0: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong, ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
1: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
0: 6 provinsi
1: iya, untuk remaja.
0: Provinsi Sulawesi Tengah,
1: Utara, terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
0: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
1: Sebelumnya kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemanin sama Nadila, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke sebuah aktivitas atau hobi, yaitu suka makan permen karet. Apakah kamu salah satunya? Kalau saya sih dulu iya ya, tapi sekarang lebih ke permen biasa. Nah, ada apa dengan permen karet? Jadi permen karet itu, teman Pro 2, memang terlihat sederhana, tetapi banyak merek modern menggunakan gembes ya, yang terdiri dari campuran polimer sintetis, elastomer, dan resin. Bahan yang secara struktur mirip dengan plastik, teman Pro 2. Dan menurut FDA, gembes ini aman digunakan, namun sifatnya memang tidak dapat dicerna tubuh begitu. Selain itu, sebagian permen karet mengandung pemanis buatan seperti aspartame atau K-sulfame. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan pemanis buatan dapat mempengaruhi kesehatan usus, metabolisme, hingga regulasi suasana hati, teman berdua. Meskipun hasilnya masih bervariasi dan juga terus diteliti begitu ya. Karena komponen gembes dapat mengalami abrasi saat dikunyah, sebagian studi menemukan kemungkinan pelepasan mikropartikel dari bahan sintetis tersebut, dan mikroplastik yang tertelan dalam jangka panjang diduga dapat berdampak pada hormon, fungsi tiroid, dan keseimbangan sistem endokrin. Meski bukti klinis pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut, jika kamu menyukai permen karet, pilihlah opsi alami yang menggunakan bahan seperti sikal, resin mastic ya, dan pemanis silitol atau stevia yang dinilai lebih aman dan juga minim bahan sintetis.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
6: Kebanyakan sih seperti itu ya?
5: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala? Iya, pokoknya ya, tahu kan kemarin baru pulang gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan ya sedikit menggelitik, teman Pro 2. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu, teman Pro 2, di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia, yaitu Balenciaga, yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta, teman Pro 2. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya, teman Pro 2. Jadi Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky, teman berdua. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan, teman Pro 2. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
4: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte, itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi, Kak, gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
4: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
4: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, itu yang kamu bawain ya?
4: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke, okay.
4: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua,
1: campur,
4: Kak.
1: Ya?
4: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hit List.
1: Teman Pre2, ada aturan baru lagi nih teman Pre2. Yang suka meludes di sembarang tempat, hati-hati. Kamu bakal dikenakan denda 8,2 juta ya. Mulai 1 Januari 2026, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL menerapkan denda hingga 2.000 ringgit Malaysia atau setara 8,2 juta bagi warga maupun wisatawan yang membuang sampah atau meludes sembarangan di ibu kota Malaysia ya. Jadi kalau liburan ke Malaysia hati-hati loh teman Pre2. Direktur Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup DBKL Norhalizam Ismail juga menyatakan teman Pre2 bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mendukung pelaksanaan Visit Malaysia 2026 yang akan dicanangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 3 Januari 2026 dengan besaran denda disesuaikan jenis pelanggaran begitu ya. Nah, tujuan Malaysia bukan semata-mata ingin menghukum, tetapi untuk mendidik masyarakat agar lebih disiplin dan menghormati ruang publik yang digunakan bersama begitu ya. Dan sebagaimana juga nih dilansir dari Antara, selain denda, pelanggar juga akan dikenai sanksi sosial berupa kewajiban menjadi pelayan publik selama lebih dari 12 jam dalam periode tertentu, dan penegakan aturan dilakukan secara bertahap teman Pre2, terutama di kawasan wisata utama Kuala Lumpur untuk menekan kebiasaan buruk seperti membuang puntung rokok, botol minuman serta meluda di area pejalan kaki seperti itu ya. Kalau bisa sistem atau aturan ini juga bisa diadopsi sama Indonesia ya, kan tidak asik banget ya ketemu sama orang yang meludanya tuh sembarang, apalagi kalau dia meludanya pas di kendaraan teman Pre2, itu akan terpancar oleh ke belakang dan kena orang yang berkendara di belakangnya.

0: Deal,
1: deal.
0: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk.
0: Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal.
1: Ya.
0: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
0: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 26, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Obrolan seru di Pro2 FM.
1: Sana gitu dong Pro2. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro2 FM, the hits music station.

Masih dari 105 FM Rari Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tuh tidak sih, ternyata Sulawesi Tengah itu masuk dalam jajaran provinsi dengan jumlah desa maju terbanyak di Indonesia. Bahkan menjadi yang tertinggi di wilayah Sulawesi begitu ya. Berdasarkan data Kementerian Desa, dilihat dari status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025, jumlah desa maju di Sulawesi Tengah itu mencapai 822 desa, teman Pro 2. Jumlah ini menempat Sulawesi Tengah pada posisi ke-8 dalam daftar provinsi yang memiliki jumlah desa maju terbanyak secara nasional dan unggul untuk wilayah Sulawesi begitu ya. Secara keseluruhan teman Pro 2, jumlah desa maju di Indonesia mencapai 23.579 desa. Desa yang dikategorikan masuk sebagai desa maju ialah diukur dari kualitas hidup yang baik, infrastruktur memadai, dan ekonomi berkembang. Wow, senang ya kalau tahu ada beberapa desa di Sulawesi Tengah itu menjadi desa yang sangat unggul begitu teman Pro 2. Semoga semakin banyak desa-desa yang semakin berkembang begitu ya. Infrastrukturnya bagus, jalanannya bagus, dan masyarakat yang ada di dalamnya juga sejahtera.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: ya. 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya kan ya apa slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

Teman berdua, kalau ditanya kira-kira sehari kamu bisa berapa kali marah teman berdua? Kalau saya sehari pasti marah. Mungkin tergantung dari ini juga ya, lingkungan ataupun juga mood swing ya teman berdua. Tapi hati-hati loh buat kamu yang sering marah teman berdua, karena ada penelitian di Heartmart Institute yang menyebutkan marah lebih dari 5 menit itu dapat melemahkan imun, merusak otak, dan mempercepat penuaan akibat lonjakan kortisol serta adrenalin teman berdua. Kemarahan berkepanjangan juga meningkatkan resiko serangan jantung hingga 8,5 kali, stroke 3 kali, serta mempercepat penuaan karena kerusakan kolagen dan jaringan otak ya. Dan untuk mencegahnya ini teman berdua, tenangkan diri dengan napas panjang sebelum bertindak. Tarik nafas, hembuskan, ulang kali. Setelah stabil, ungkapkan emosi lewat cerita atau menulis agar pikiran kamu tetap sehat teman berdua. Selamat mencoba ya, dan jangan sering marah.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justrunya sangat dibutuhkan.
5: Untuk saat ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
4: Benar-benar.
5: Iya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win.
5: Udah
4: akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
8: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli.
7: Ganti oli.
8: Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 43 menit dari jam 11 siang hari ini, dan di luar sana itu lumayan mataharinya bisa menyinari kamu sebulan penuh. Enggak ya. Ya bisa cukup menyinari kamu yang lagi di luar sana, mungkin nongkrong sambil habis makan siang atau pengen keluar sementara waktu, ya kan, ada sedikit keperluan. Jadi saran saya sih ya, mungkin lebih proteksi kalau pakai kendaraan roda dua, ya udah jaketnya tetap dikenakan gitu kan. Ya meskipun jaraknya tidak begitu jauh, tapi sinar UV ini bisa saja membakar kulit kamu yang eksotis itu, teman roda dua. Ya udah, di siang hari ini sedikit intermezzo tadi ya. Nanti kita masuk di sesi berikutnya di pukul 12 sampai di pukul 13, dan situ ada perbincangan soal, kita akan berbincang soal UMKM. Nah kali ini agak beda nih, ya kan, buat kamu yang doyan coklat tapi coklat mentah di sini waktunya, teman berdua. Ya, tapi kalau coklat matang ya udah banyak di outlet-outlet terdekat, tapi belum Valentine ya. Ya, biasanya kalau bicara tentang coklatnya identik sama itu ya. Terus juga identik sama solusi ngilangin stres. Ya, tapi kalau yang satu ini saya jamin menjadi salah satu solusi memecah perkara. Memecah solusi gitu ya. Yang mungkin kemarin kamu sempat berencana untuk membuka, melihat peluang usaha gitu dari jenis kakao, teman berdua, ya kan? Mungkin jadi gambaran gitu ya. Ini kita akan berbicara soal kakao fermentasi sama kakak Cia sebentar ya, teman berdua. Dia siapa? Yana Cia. Tapi nanti kita bakalan kenalan lebih lanjut ya. Ya, siapa dia sebenarnya? Oke, kayak lagu nyaman dulu ya. Oh siapa dia? Tapi maaf ya, kamu belum bisa dengerin kita secara terrestrial karena saat ini lagi problem juga. Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya teratasi ya. Tapi kita mengupayakan kita masih bisa bersinergi untuk barengan sama RRI Pro 2, terutama untuk kamu yang sudah menggunakan RRI digital. Nah, di situ kamu bisa maksimalkan ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ya kan, kalau lagi nongkrong sama teman ya udah putar saja gitu ya. Ya, siapa tahu bisa menjadi pemecah keheningan. Pemecah keheningan. Ya, dengan lagu-lagunya maksudnya ya. Terus juga informasi-informasi yang kita bakalan share ke kamu. Oke, saya rencana bakalan temani kamu sampai sore nanti, teman berdua, dan berjalan lancar, doain. Ya kan? Kemudian ya maksudnya semuanya berjalan lancar ya, program-programnya kita juga. Selain di partner UMKM juga sebentar ada spesial Harkitnas ya, nanti barengan sama Renda Sekolah ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nanti ya. Kita spill memang nih program-program apa saja yang bisa kamu tongkrongin dari pukul 11 tadi sampai dengan saat ini hampir di pukul 12, dan juga akan berakhir di pukul 17 lewat 30 menit. Oke.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis. Ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Buket, rata-rata.
3: Toko-toko Buket. Benar.
2: Toko Buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Halo, hai, selamat siang teman berdua. Balik lagi masih barengan sama Vicky. Dan kita ada di partner UMKM. Wah, tadi aku udah spill siapa yang bakalan hadir siang hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tapi ternyata nambah. Ya, gak apa-apa, biar lebih rame. Kita langsung sambut saja mereka berdua. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, okay, dengan siapa? Mungkin saya ke cewek dulu deh ya. Kita kasih cewek duluan. Oke, okay. Silakan perkenalkan diri dengan siapa?
2: Halo, nama saya Cia Sutrisno, biasa dipanggil Cia. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
1: Saya Edwin Bertonimus. Ngomong apa lagi ini?
0: Oke.
1: Edwin Bertonimus sempat jadi partnernya Cia di Pipikoro.
0: Okay. Oh, di Pipikoro begitu ya. Mau jelaskan dulu gitu ya. Kalau Cia sendiri ini salah satu petani milenial ya, bisa dibilang seperti itu ya?
2: Bisa dibilang kayak gitu, petani milenial.
0: Okay.
2: Ala-ala.
0: Ala-ala ya. Tapi ini membawa juga partnernya begitu ya, dan ya pastinya bakalan cerita banyak juga soal apa yang saat ini tengah digeluti begitu ya di bisnis kakao, lebih tepatnya begitu ya, kakao fermentasi. Nah itu dia. Ini kita bakal ngobrolin soal ini. Apa sih sebenarnya yang dilihat dari usaha ini sendiri sehingga menjadi salah satu peluang yang diambil sehingga nanti bisa bersinergi dengan beberapa partner lainnya?
2: Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu kali ya.
0: Ya, boleh.
2: Dulu aku sempat di Sigi, di Pipikoro, Desa Mapahi tepatnya. Itu sebagai pengajar muda angkatan 23. Kalau teman-teman gak tahu pengajar muda, mungkin pengajar muda tuh dari Indonesia Mengajar yang ditempatkan di pelosok-pelosok atau daerah 3T gitu ya.
0: Betul.
2: Dan kebetulan aku dapat di Desa Mapahi. Nah, ketika di sana ngajar SD, terus ketemulah dengan beliau waktu itu jadi Pak Camat ya, Pak.
0: Okay.
2: Pak Camat, terus ya udahlah kita banyak berkolaborasi ya, Pak, di sana. Banyak hal sih yang dilakukan. Terus kayak kenalan sama Pak Camat, kita lakukan coba-coba deh ngeliat-ngeliat beberapa potensi-potensi yang ada selain ngajar gitu ya. Terus di sana karena kebetulan aku suka banget dark chocolate.
0: Yes. Nah, oke.
2: Wah, ternyata sih gitu banyak, semuanya pohon coklat semua ya, Pak.
1: Kakao.
0: Oke, okay, tapi sebelumnya kita tanyakan dulu mungkin ya, sebagai seorang yang punya apa pemerintahan di daerah begitu ya, ini bagaimana melihat tanaman kakao sendiri kemudian juga bersinergi dengan teman-teman, misalkan contohnya dari Cia sendiri begitu ya, mungkin juga teman-teman mahasiswa lainnya kan cukup banyak begitu, mereka rata-rata membawa misi pendidikan begitu.
1: Betul, betul.
0: Ya, tapi di lain sisi seperti yang dikatakan tadi, ada potensi besar yang bisa dikelola atau disinergikan dengan teman-teman ini. Ya. Ini apa yang menjadi hal positif untuk membangun daerah sendiri?
1: Saya jelaskan dulu bahwa saya di Pipikoro itu hampir 5 tahun.
0: 5 tahun
1: dari sekcam sampai di camat, kemudian kebetulan ketemu juga. Nah, ketika berbicara mengenai potensi itu yang terjadi kebanyakan orang yang datang ke Pipikoro.
0: Pipikoro.
1: Itu yang terjadi. Jadi ketika mereka datang dengan tujuan A, tapi begitu masuk dalam itu, mereka masuk ke Pipikoro itu pasti melihat, waduh kok Pipikoro ini punya potensi-potensi yang, sehingga inilah yang terjadi seperti sama Cia ini. Ketika masuk, melihat bahwa, oh punya potensi lain.
0: Oke.
1: Okay. Punya sesuatu. Punya something lah begitu. Sehingga begitu mungkin programnya selesai, ini yang terjadi pasti berkelanjutan, dan itu yang sangat menguntungkan. Bukan juga dalam artian begini, tidak juga menguntungkan sih, tapi ada semacam menjadi pemicu juga bagi kami, pemicu bagi kami di pemerintahan bahwa waduh orang lain saja intens dengan Pipikoro, masa kami tidak.
0: Okay.
1: Ya, kira-kira itu yang terjadi di selama saya di pemerintahan di Kabupaten Sigi.
0: Okay. Sampai saat ini posisinya juga masih sebagai
1: saya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi.
0: Oke. Okay. Ini yang membidangi apa? Itu seperti apa?
1: Saya di bidang sebenarnya agak melenceng sih dari.
0: Iya, betul. Tapi nggak apa-apa gitu kan?
1: Gitulah di pemerintahan.
0: Nanti kan kita bisa mensinergi apapun, ya, mensinergikan apapun gitu ya.
1: Mungkin itu juga sebagai bahan bahwa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu banyak yang berpikiran begitu.
0: Waduh,
1: cuma cerita-cerita politik nih.
0: Padahal
1: sebenarnya tidak. Kami itu ada banyak bidang. Ada juga bidang ekonomi, sosial, budaya di dalam. Ya, yang sifatnya itu kami bersinergi dengan bersinergi dengan OPD lain, bahkan dengan teman-teman NGO beberapa. Kami buka peluang untuk itu, dan sudah kami lakukan pun sampai saat ini, gitu.
0: Ya, karena melihat secara politis ya, kalau di bidang ekonomi kan ya mungkin akan lebih banyak persinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan dan sebagainya,
1: betul.
0: Sehingga teman-teman yang mungkin berstatus sebagai mahasiswa ataupun juga petani milenial yang punya ide-ide cemerlang itu bisa bersinergi. Jadi benar-benar yakin, ya. Ternyata pemerintah daerah memfasilitasi kita untuk bisa mengenal lebih dalam potensi daerah, sehingga sama-sama bisa mengelola itu. Tapi saya ingin tanyakan juga mungkin ke Cia sendiri, begitu, karena memang penikmat coklat juga, begitu ya. Itu awal merencanakan semua itu dari kapan, gitu? Meskipun memang dari awal mulanya dari Desa Pipikoro.
2: Kalau awalnya justru agak sedih. Kenapa penempatannya di Sigi Mapahi gitu kan? Karena secara pribadi gitu ya, pengennya, aduh, maunya ke Indonesia Timur deh, ke Papua, ke Maluku, atau ke mana? Ternyata penempatannya Sigi, Mapahi, dan ternyata trekkingnya juga cukup menantang banget, Kak. Perjalanannya tuh kita naik mobil ke Desa Gimpu. Itu sekitar waktu itu masih 5-6 jam karena jalanannya belum sebagus sekarang. Sekarang 3 jam, 3,5 jam udah sampai. Terus dilanjut naik ojek gitu ya, naik motor. Itu sekitar 3,5 jam at that time. Terus wah, ini seru banget nih, ini menantang nih. Wah, ya adrenalinnya langsung keluar. Pas nyampe sana enggak ada listrik, enggak ada jaringan bahkan. Terus kayak 1 tahun seru banget di sini, hidup di sini gitu kan. Ya udahlah, pas tahu sekolahnya, terus ternyata tinggal sama petani kakao. Aku tinggal di Jakarta, by the way. Terus di Jakarta tuh nggak ada kebun, nggak ada apa. Terus pas tahu ngelihat pohon kakao, kayak surprisingly kayak, wah, kita nggak cuma lihat coklatnya aja nih, tapi ternyata ada pohonnya. Oh, pohonnya kayak gini ya, lucu banget gitu. Akhirnya karena pecinta coklat. Waktu itu sih gak ada pikiran apa-apa, karena fokusnya ngajar. Terus kita ke dinas pendidikan, intervensi ke bapak ini satu, Pak Camat waktu itu. Terus setelah 1 tahun pulang, selesai penugasan, terus mikir, wah, ini kayaknya kalau kembali ke Sigi, ke Desa Mapahi, apalagi kita udah dikenal dengan masyarakat lokal, kayaknya seru deh kalau kita bikin sesuatu, bikin bisnis di sana. Karena coklat di Indonesia, kakao di Indonesia itu tuh sedikit sekali ternyata yang fermentasi. Bahkan setelah aku cari tahu dan riset, itu cuman 0,1% yang difermentasi.
0: 0,1%.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Dan maaf banget ya, ini ketika aku ikut lokakarya di Dinas Pertanian dan Dinas Keindustrian di Kementerian di Jakarta, pelakunya tuh cuman itu aja, dan dan mereka bilang bahwa kakao di Indonesia itu dibilangnya sampah.
0: Wow.
2: Karena tidak ada proses fermentasi.
0: Itu tadi yang dikatakan bahwa cukup sedih.
2: Iya, sedih banget. Terus kayaknya kalau Indonesia punya sumbangsih lebih untuk menaikkan coklat yang dibilang kakao bener gitu ya, dengan fermentasi, kayaknya itu cukup happy deh. Itu bisa dipakai untuk, let's say, kalau kopi itu single origin.
0: Betul, betul. Kalau kan kita bandingkan dengan kopi kan, memang Indonesia itu juga diperhitungkan di dunia internasional. Tapi untuk kakao sendiri ya mungkin ya masih ada Belgia dan lain sebagainya.
2: Bahkan belum kelihatan kan, Kak. Akhirnya, oh yaudah deh, 1 tahun kita coba riset gimana sih caranya fermentasi. Itu riset kita main ke Bali, ada koperasi KSS namanya, saya lupa panjangannya apa. Kita belajar di sana, terus kita belajar juga fermentasi, ikut training gitu ya, pelatihan fermentasi buat coba kita aplikasikan di Mapahi khususnya. Gitu, karena yang bisa diakses pasti Mapahi gitu ya, karena pernah tinggal di sana. Terus, oh, kayaknya menarik nih, coba kita coba ternyata terus kita coba hitung kalau misalkan 1 kilo basah jadinya 1 kilo keringnya berapa ya ketika difermentasi mulai riset. Oke, udah 1 tahun setiap panen datang ke Sigi lagi, datang lagi ke Sigi setiap panen, terus bilang ke orang tua di mama piara papa piara di desa, toh mama papa saya ada kepikiran nih, boleh tidak saya bikin bisnis kakao fermentasi di sini. Apa itu Dei? Itu sudah nanti setelah dipanen toh, jangan kasih di karung-karung lagi, nanti kita bikinkan rumahnya, taruh di kotak fermentasi.
0: Oh begitu, tidak melalui proses
2: tradisional
0: begitu ya?
2: Yes. Jadi ada prosesnya, terus itu ada tanah dipakai saja. Dari situ
0: pakai nanam gitu ya?
2: Bukan nanam kak, kita bikin rumah fermentasi dan rumah pengeringan di sana.
0: Oh begitu.
2: Iya, sekitar berapa ya kak luasnya rumah fermentasi dan 20 meter kali 20 meter mungkin ya, sekitar segitu. Kita bangun rumah di situ untuk fermentasi dan pengeringan. Rumah pengeringannya pakai solar dome gitulah. Ada teorinya gitu ya. Terus ya kita cobain R&D fermentasi batch 1, batch 2, batch 3. Kita kirim ke beberapa lokasi hasil fermentasinya. Awal-awal dibilang ini sampah, ini nggak bisa dipakai.
0: Aduh,
2: sakit hati.
0: Ini sudah ada upaya sebelumnya ya, kerja keras, bagaimana mengusahakan gitu. Ya emang langkah-langkah itu kita sudah lakukan, tapi ketika menerima tangkapan seperti itu ya mungkin ya bukan jadi ini juga sih sebenarnya, jadi motivasi untuk bagaimana lagi untuk bisa mengembangkan hasil fermentasi itu menjadi kualitasnya lebih bagus gitu ya. Oke, tapi waktu kakak camat pada waktu itu ya mungkin ini bagaimana melihat teman-teman dengan begitu semangat gitu ya, kemudian dengan hasil apa pengamatan mereka ya, lantas apa yang dilakukan di sana?
1: Sebenarnya sih kalau berpikiran langkah-langkah waktu itu teman-teman masuk di Pipikoro itu, ya saya melihat mereka ini potensial. Saya sampaikan juga begini. Kami punya misalnya standar guru-guru di sana. Ketika mereka masuk, mereka memberikan warna lain. Mereka memberikan suasana lain untuk anak-anak kami. Anak-anak kami di Pipikoro itu saya bilang, wah ini kayaknya asik juga nih kalau kita ajak kolaborasi. Dan seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya ketika mereka masuk Pipikoro pasti ada yang berpikir, wah ini apalagi mau digarap nih. Begitu. Jadi ketika melihat mereka dengan penuh semangatnya, mereka dengan passionnya mereka masuk ke Pipikoro, saya sampaikan, waduh enak nih kalau kolaborasi. Dan memang di beberapa kegiatan sepanjang kami di sana dan mereka setahun di sana itu, mereka sangat support dengan kami. Misalnya kami bikin acara 17 Agustus PHBN waktu itu di
0: PHBN ya.
1: Jadi ya itu sampai saya sampaikan tadi, ada jabatan baru mereka waktu itu di sana, Acam, asisten camat gitu.
0: Oh begitu ya. Asisten camat ya.
1: Asisten camat. Kenapa? Ya itu tadi. Ya saya juga tidak mengatakan kami juga potensi kami tidak, tapi memang potensi kami yang dengan segala macam kekurangan kami ketika kolaborasi dengan teman-teman ini, ya itu tadi, bahkan teman-teman dari kecamatan sebelah itu sirik sama kita. Aduh, ramai sekali di Pipikoro. Jadi seperti itulah. Jadi ketika melihat mereka, kami kolaborasi, kami kerjasama, dan ya itulah, dalam setahun dua tahun pada waktu mereka ada cukup untuk memberikan warna baru di kami di Pipikoro begitu.
0: Salah satu mungkin gambarnya cukup sama ya, ketika sedikit punya pengalaman di dari Kabupaten Sigi, ketika salah satu desa yang desa wisata lah ya, pernah punya pengalaman di sana begitu ya, mengelola desa wisata, kita buat potensi wisatanya tidak cukup dikenal begitu, tapi dengan adanya program yang kita tawarkan, jadi justru banyak yang apresiasi dan banyak beberapa desa di sekitar pun juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi antusias seperti ini yang mungkin dapat dimanfaatkan juga begitu ya, sehingga kita pun juga bisa dapat menciptakan kolaborasi selain dari pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat sekitar begitu kan. Tapi mereka mendapatkan apa, SK virtual.
1: SK virtual, betul.
2: Kira-kira langsung gitu ya.
0: Nah ini kalau sudah dikasih SK kayak gini nih, tanggung jawabnya Ci apa nih gitu.
2: Silakan. Enggak enak buat nolak ya.
1: Ya, gak enak juga buat nolak juga. Kenapa? Karena memang saya juga camat sekaligus ojeknya mereka selama ini.
0: Oke. Ya, mengingat memang daerah Pipikora begitu ya. Betul. Jadi kita tidak bisa mungkin, artinya dari segi mobilisasi ya, teman-teman juga pasti butuh bantuan.
1: Kami 19 desa di sana dan semua memang pada waktu itu kami memang masih hanya bisa dijangkau dengan motor waktu itu. Dan ya puji Tuhan lah hari ini walaupun mungkin baru beberapa satu dua desa, tapi dengan kendaraan ini mereka sudah bisa kok, ada kendaraan roda 4 sudah boleh sampai di Pipikoro. Iya,
2: untungnya pulang dan berangkat masih selamat.
0: Aduh. Gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi masa mau kalah sama Pak Samuel yang biasanya kan beliau kan betul. Trekking juga ke atas, cukup semangat ya, kemarin di awal-awal kepemimpinan beliau pun juga di tahun-tahun awal itu saya rasa cukup masif ya. Beliau juga menyusuri beberapa desa di daerah Kabupaten Sigi.
1: Iya, itulah komitmen kami sebenarnya. Pemimpinan kami juga melihat begitu ya, kita orang di bawah juga akhirnya ya mau enggak mau ya mobilitasnya juga mesti tinggi. Ketika melihat pimpinan, waduh ini pimpinannya kok kayak gini, kita yang begitulah kira-kira. Tapi itu tadi ditambah dengan mobilitasnya seperti itu, akhirnya kami juga terpacu juga, terpacu juga, ditambah lagi dengan ada teman-teman Indonesia Indonesia mengajar, pengajar-pengajar muda beberapa angkatan, dua angkatan pada waktu itu saya pada waktu itu, ya saya sangat terbantu, saya sangat terbantu. Bahkan mungkin ada satu cerita ya agak inilah, pada waktu itu ada kegiatan musyawarah tilawatil Quran di daerah Marawala. Kemudian ada satu pengajar muda, adik angkatannya Cia ini, itu memang tilawah dari Aceh. Jadi saya berpikir nih, waduh ini kalau Pipikoro ini ya boleh dibilang hampir 100% lah Nasrani kan begitu. Waduh cari ini siapa nih. Lihat namanya Nana waktu itu ya, semoga Nana dengar lah ini. Dia tanya, coba lihat, katanya, oh Aceh nih. Nah, sudah daftarlah, buatlah surat keterangan tinggal pada waktu itu. Dan memang dapat nomor lah pada waktu itu. Kira-kira Pipikoro, angkat piala aja lah Pipikoro waktu itu. Jadi itu mungkin salah satu apa namanya cerita-cerita uniknya kami pada waktu itu, di satu kondisi saya tidak punya mau cari di mana ini untuk apa namanya peserta MTQ-nya nih. Ya kebetulan ada teman-teman.
0: Iya betul.
1: Begitu kira-kira yang cerita-cerita seperti itulah sering kami alami.
0: Betul, betul. Berarti ada simbiosis mutualisme, ya kan? Artinya ketika teman-teman Indonesia mengajar datang dengan apa program pendidikannya, kemudian melihat potensi wisata misalkan atau potensi pertanian, ya itu menjadi tambahan juga ya buat teman-teman sendiri. Sehingga tadi Cia juga. Ya, itu dia punya inspirasi untuk mengembangkan usaha kakak sendiri.
1: Rugi lah kita tidak manfaatkan.
2: Saya juga rugi Pak, karena masyarakat tuh mereka mau belajar. Itu
1: ya, nah, itu betul.
0: Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Sigi ya.
2: Saya semangat, warganya juga semangat.
0: Mereka sangat terbuka dengan hal-hal yang baru di luar sana. Dan berkat mahasiswa juga sebenarnya ya, banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di sana yang latar belakang pendidikan. Tapi itu dia, saya membayangkan bahwa hanya ketika membawa isu pendidikan saja kayaknya tidak cukup. Artinya teman-teman bisa mendapatkan potensi ya kan, potensi yang bisa dikelola ketika ada sinergi antara CIA dan juga pemerintah desa terkait, kan ini menjadi salah satu peluang keterbukaan juga yang mungkin akan dikelola lebih lanjut oleh masyarakat desa di sana gitu. Itu gimana itu kakak?
1: Sebenarnya kalau mau bilang pendidikan itu kan memang yang kita, kenapa sampai kami tertarik nih dengan teman-teman Indonesia mengajar waktu itu, kemudian dengan apa namanya kakaunya tadi ini. Kalau untuk pendidikan kan kami di Sigi ini kan kalau yang template itu sudah dari bahkan sebelum Indonesia merdeka pun itu sudah ya kan kira-kira begitu. Mungkin dari Nasrani ada Balai Keselamatannya pada waktu itu sudah membangun gereja, membangun sekolah, kemudian dari Muslimnya Al-Herat untuk di nah, yang template seperti ini, yang seperti biasa-biasa begini sudah biasalah untuk kita untuk di Pipikoro, untuk di wilayah Sigi. Tapi kemudian datanglah ini teman-teman Indonesia mengajar, ini pengajar-pengajar muda ini yang ajar gimana caranya bahasa Jepang, bahasa Inggris, yang semua di luar yang saya bilang wah asik juga nih, makanya ya seperti itulah. Sehingga ketika mereka masuk ke saya bilang oke, selamat datang, nanti kita kolaborasi ya di ada beberapa event-event tertentu di Pipikoro. Nah saya sampai sekarang rugi saya tidak pakai orang. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka memberikan suasana yang baru untuk wilayah kita di Pipikoro, terutama pada waktu itu. Bahkan ada waktu itu ada satu yang angkatannya di Desa Mamu kalau tidak salah itu. Anak sekolahnya itu sudah bisa ada 1-2 lah untuk berkomunikasi bahasa Jepang.
0: Bahasa Jepang. Oh,
1: bahasa ya. Jepang begitu.
0: Tadi gitu.
1: Iya, ya seperti itu. Saya saja enggak tahu ini cerita
2: hai.
1: Apa. Nih.
2: Hai. Hai dong.
1: Ya. Jadi mereka itu punya apa istilahnya ya?
2: Apa Pak? Kompetensi.
1: Kompetensi masing-masing.
0: Kompetensi, ya.
1: Dan kompetensinya itu yang dimaksimalkan di wilayah itu. Di desa itu, di desa binaan mereka, di sekolah binaan mereka. Nah seperti ini tadi di Mapahe itu dia lihat kakak, ya itu begitu akhirnya. Jadi di beberapa tempat itu mereka memaksimalkan betul mereka punya potensi masing-masing. Dan saya bersyukur juga karena jadinya orang Pipikoro itu begini dan luar. Dan mungkin yang luar biasanya pada waktu itu juga yang paling sebenarnya yang paling berkesan buat saya itu pada waktu kita kegiatan apa ke museum.
2: Oh iya, kita bikin study tour.
1: Study tour. Study tour anak-anak Pipikoro. Dari ada dari 3 desa binaannya mereka ini di sekolah itu buat study tour buat anak-anak yang mau lulus sekolah.
2: SMP.
0: Oh, mau SMP. Oke, betul. Harus tuh kayaknya memang.
1: Iya, mereka cerita ke saya. Oke. Apa yang saya bisa dukung nih? Kenapa saya berpikir begini, ada positif sekali kegiatan ini karena anak-anak kami di sana itu ya dengan segala keterbatasannya, dengan segala macam pendidikannya yang memang ya standar itu, kita harus bawa keluar mereka supaya mereka nanti suatu saat ketika mereka sekolah di Palu, sekolah keluar Sulawesi pun itu mereka tidak kaget. Mereka tidak kaget dan memang luar biasanya pada waktu itu. Luar biasa. Nah, ada satu cerita waktu kami kunjungan ke BI.
2: Bank Indonesia.
0: Iya. Oke. Okay. Seperti apa tuh?
2: Nah.
1: Dia saja yang cerita kalau gitu.
2: Aduh. Jadi
0: yang lucu, yang bagus apa gitu yang Cia? Cia sendiri ya?
1: Cia saja yang cerita.
2: Cia, saya cerita deh ya, Pak. Izin, Pak.
1: Iya, lanjut.
2: Jadi waktu itu kita ke Bank Indonesia, terus kita keliling lah masuk ke Bank Indonesia, terus ngelihat uang itu 2 miliar,
1: ya, miliar.
2: 2 miliar 100 ribuan semua ada berapa bal gitu.
0: Okay.
2: Dan itu yang ikut bukan cuman anak-anak aja, tapi orang tua tuh juga ikut mendampingi. Bahkan lebih banyak orang tuanya daripada anak-anaknya untuk study tour. Terus wah, saya tidak pernah ibu guru lihat uang sebanyak itu.
1: Dan itu waktu itu kan dana desa kan segitu.
0: Oke.
1: Akhirnya ya ceritalah pakai bahasa daerahnya kita di sana. Oh, batoi tanoe doi atau na pakai kepala. Oh, seperti ini rupanya uang yang selama ini dipegang kepala desa.
0: Oh, gitu.
1: 2 miliar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi utuhnya 2 miliar tuh selama ini kan kalau 2 miliar itu kan sampai sama mereka ya ditulis aja di papan. Iya.
2: Gitu.
1: Cuma angka. Tapi begitu mereka sampai sana, mereka lihat betul itu, oh ini duit 2 miliar.
0: Ya, cuma dilihat tapi cuma dilihat ya.
1: Iya, tapi paling tidak mereka sudah punya gambar, oh 2 miliar segini gitu.
2: Kira-kira satu rumah gitu kan. Iya,
1: kan mereka cuma lihat di sini itu 1 miliar, 2 miliar di biasa papan pengumumannya di desa itu kan.
0: Tapi esensinya luar biasa.
1: Esensinya luar biasa.
0: Tanggung jawabnya luar biasa.
1: Esensinya luar biasa. Jadi itu tadi, bahkan sampai terakhir itu kita mampir ke apa namanya
2: itu Pak pantai ya?
1: Iya, apa namanya
0: pantai Talise
1: di Terapung itu apa
2: masjid Terapung
1: yang sudah runtuh.
0: Okay.
1: Nah pada waktu itu memang ada cerita saya anggap ya lucu juga tapi bagi saya itu tamparan juga.
2: Apa tuh Pak?
1: Ada anak-anak nih tiba-tiba turun di pantai kemudian dia coba itu dan dia sampaikan kok asin ya.
0: Iya.
1: Nah, ya ini maaf ini orang kami ini dari gunung gitu orang ini.
0: Ya, namanya pertama kali.
1: Nah, waktu itu ada beberapa yang mungkin agak bilang wah. Tapi saya sampaikan begini sama dia, adek, ini tugasmu. Kenapa sampai air asin ini air laut ini asin? Tanya sama gurumu.
0: Oke, betul.
1: Ya, tanya sama guru kenapa dia asin. Jadi bukan sebagai, bagi saya itu bukan sebagai bahan tertawaan, tapi disitulah tematiknya.
0: Oke, betul.
1: Ketika kami bawa dia kembali, dia punya sesuatu. Wih, saya rasa air laut itu gak asin. Nanti di sekolah mungkin dia tanya, kok asin? Gak begitu, kira-kira cerita-cerita.
0: Karena memang ilmu pengetahuan memang cukup bisa nancap di pikiran nancap mereka gitu, ketika mengalami secara langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Dan prosesnya akhirnya mereka tanyakan lagi ke guru. Guru dan pun juga menjelaskan air asin memang itu laut. Ya.
1: Jadi yang seperti itulah yang sering kami alami begitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang secara tidak langsung itu memberikan pembelajaran secara tidak langsung dengan yang tematik-tematik seperti itu. Begitulah kira-kira yang apa advantage saya, keuntungan saya sebagai camat Pipikoro pada waktu itu. Okay.
0: Tapi kan ini menjadi jembatan komunikasi pemerintah desa sendiri begitu ya, untuk bisa lebih maksimal dengan teman-teman Indonesia Mengajar begitu ya. Sehingga tindak lanjutnya yaitu melihat peluang usaha kakao yang ada di Pipikoro tersebut ya. Nah, ini sudah sejauh mana begitu produk ini dipasarkan atau diciptakan gitu sudah?
2: Iya, Kak Feki. Jadi setelah dibilang setelah kami saya riset sendiri emang di R&D, ternyata rasanya masih dibilang kakao kita sampah dan lain-lain. Enggak berkecil hati, justru saya senang saya dapat feedback gitu ya. Akhirnya kita coba R&D lagi, coba bikin menu baru, fermentasi dengan cara yang baru. Hari kedua suhunya harus berapa, atau mungkin mikroorganisme lokalnya kurang dan lain-lain. Sampai akhirnya kami kirim ke Amerika waktu itu. Terus dari sana dapat feedback bahwa namanya Pak Yohanes bilang, "Cia, selamat, kakao kamu adalah kakao terbaik yang pernah saya cobain."
0: Wow, ini berkat hasil kerja keras ya, kesabaran yang tadinya rasa sakit hati itu akhirnya terbayarkan. Betul.
2: Dan pastinya itu aku gak sendirian dong, Kak Feki. Ada teman-teman yang bantuin juga. Ada namanya Kak Asep, dia bantuin pulang pergi Palu, Desa Mapahi. Karena aku gak bisa sewaktu-waktu harus ke Sigi karena di Jakarta kan, Kak. Kak Asep, coba tolong ini resep baru kamu cobain. Nah, Kak Asep juga gak bisa melulu yang ke Mapahi terus, karena dia juga punya aktivitas di Palu. Waktu itu dia kuliah dan lain-lain. Ada dibantu sama Kak Meloy. Kak Meloy itu petani muda yang bantuin di sana. Jadi Kak, coba tolong cek suhu udah berapa derajat sekarang. Oh, segini. Tadi fotokan gitu kan. Terus, Kak, kurang, Kak, tambahin mikroorganisme lokalnya lagi, tambahin daun pisang. Oh iya, oke, siap, Cia, gitu.
0: Itu sampahnya langsung dikirimkan setelah ditambahkan atau seperti apa prosesnya?
2: Jadi kalau misalkan secara tradisional fermentasi itu dilakukan pot, biasanya kita belah, terus kita masukkan karung, terus didiamin 3 hari ya, Pak. 3 hari baru dijemur oleh petani begitu toh. Nah, Kakao Tel namanya, Kakao Tel hadir itu buat bantuin fermentasi. Jadi petani itu belah, kita beli basah. Nanti kita sortasi dulu, kita kasih biji bersih, biji sehat yang ada putihnya, masih ada putih-putihnya. Kita enggak ambil yang kena parang, yang terbelah parang itu kita enggak ambil karena itu bisa merusak fermentasi ternyata, Pak.
0: Yes. Apakah ada alat yang artinya yang digunakan itu kan biasanya sudah beroperasi secara selektif begitu?
2: Betul. So sejauh ini cuman biasa aja mereka pakai parang dan lain-lain. Nanti kita dibantu dengan petani muda itu yang bantuin Kakao Tel untuk sortasi biji-bijinya yang sehat. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam kotak fermentasi, dilapisi sama daun pisang pinggirnya kotaknya, lalu baru si kakaonya masuk, kita peram selama 2 hari. Nanti 2 hari itu kita cek suhu harus mencapai 40 derajat something. Nanti di hari ketiga itu diaduk supaya fermentasinya bisa merata gitu ya, Kak, panasnya merata gitu. Nanti didiemin lagi, di hari ke-4 kita cek suhu lagi harus mencapai sekitar 50 derajat. Nanti setelah itu di hari ke-5 atau hari ke-6 dirasa fermentasi sudah cukup, baru kita masukkan ke rumah pengeringan. Nah, rumah pengeringannya juga ada, kita ada teknologinya gitu loh, Kak. Supaya dia rumah pengeringan kita itu dari solar dryer dome. Jadi meresap panas. Meresap panas, tapi si UV-nya itu mematul, mataharinya dia cuman menerima panasnya, tapi UV-nya itu
0: terlempar lagi. Iya, keluar ya.
2: Iya. Okay. Jadi nggak kena debu, nggak kena. Kalau di desa kan ada ayam, ada anjing gitu ya. Jadi nggak keinjak-injak, jadi bersih. Nah dari situ nanti kita sortasi lagi. Ya gitu.
0: Sampai di sini ketika produk itu sudah murni, ya kan, proses seleksi di saat ini disajikan dalam bentuk apa, kemasan atau?
2: Kita supplier kakao beans, jadi sama-sama kayak pengepul begitu dan, tapi bedanya ini difermentasi saja. Itu sih bedanya kak. Jadi biasanya kalau dari kafe single origin coklat atau kita kirim ke clients kita itu bentuknya sudah karungan per 50 kilo.
0: Gitu.
2: Jadi minimum order 50 kilo.
0: Wow. Ya, luar biasa. Cukup panjang perjalanan juga ya di sesi pertama. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol di sesi berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di partner UMKM ya, teman Pro 2, dan masih barengan sama Kakak Sia siang hari ini. Tapi kita ada pergantian pemain lagi nih ya.
1: Iya.
0: Kita langsung kenalan dulu deh. Halo.
2: Ya, halo. Saya Meloy. Saya petani kakao
0: milenial
2: dari Desa Mapai. Iya, bisa dibilang milenial.
0: Milenial gitu ya. Iya. Karena emang kayaknya ini auranya hampir sama gitu maksudnya. Iya. Oke, petani kakao ya.
2: Iya, betul.
0: Sudah cukup berapa lama? Ini dari bajunya memang cukup profesional, jadi kayak kelihatan gitu.
2: Kalau ini dari ini.
0: Oh, memang memang baju khusus begitu ya.
2: Baju khusus yang untuk yang apa namanya? Kakao fermentasi yang sekarang kita buatkan semacam nama
1: seragam gitu ya.
0: Seragam. Oke. Okay. Ada berapa banyak?
1: Kita di desa ada.
0: Enggak, seragamnya.
1: Oh, seragamnya. Mau dicetakin sekalian ke Peggy. Kita bikinin.
0: Sekarang ada berapa? Banyak teman-teman.
1: Teman-teman total itu ada 8, tapi di desa ada 2, di Kota Palu ada 1. Jadi di Sigi itu ada 4 orang, di Jakarta ada 4 orang.
0: Nah, ini yang menarik nih. Kalau ada yang di Sigi, kemudian juga di Jakarta, apa kerjasamanya, sinerginya gitu, teman-teman?
1: Oke, kalau misalkan di Jakarta, kita bantuin tim promoting gitu ya.
0: Promoting, oke. Okay,
1: iya,
0: okay,
1: tim marketing, tim campaign. Nah, kalau di desa, di Sigi, itu yang produksi.
0: Iya, pengolahan bahan baku ya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi di Jakarta yang cari uang, yang di Sigi yang
0: mengelola
1: okay. Betul.
0: Memproduksi. Sekarang kan produknya itu adalah kakao fermentasi.
1: Yes.
0: Sudah sejauh mana kalau berbicara dari pemasarannya sendiri? Itu sudah sejauh mana? Apakah di Kota Palu, kebetulan Kota Palu, atau justru mungkin lebih ke daerah lain, atau kan tadi juga sudah diceritakan mendapatkan apresiasi ya kan dari Amerika Serikat ya.
1: Betul betul.
0: Nah, tentu berhubungan dong dengan ini proses penjualannya juga. Itu sudah sampai kemana?
1: Yes, kalau penjualan sendiri itu justru yang di Kota Palu malah nggak ada kak.
0: Nah, kok bisa? Kan banyak di kita nih. Ada rumah coklat.
1: Mungkin rumah coklat punya fermentasinya sendiri
0: gitu,
1: ya.
0: Oh gitu, oke baik.
1: Cuman dari rumah coklat sama ada di Palu itu siapa ya? Ada salah satu kafe, dia beliau pernah order ke Kakao Hotel juga mau cobain, ternyata mereka suka, tapi lagi-lagi karena ada proses fermentasi pasti mungkin harganya jauh enggak jauh sih. Ya sedikit lebih mahal lah.
0: Okay.
1: Jadi mungkin oh kayaknya bisa fermentasi sendiri gitu. Tapi so far kalau di Kakao Hotel itu kliennya dari luar pulau Sulawesi, dari Pulau Jawa, Bali. Kemarin kita ada tamu ya kak dari Bali ya.
2: Iya betul.
1: Kita main ke Mapahi ya.
2: Jadi mereka datang langsung survei ke tempatnya kita, lihat, ikut belajar proses fermentasi dan juga ikut jalan-jalan ke kebun langsung. Mereka mau tahu organik apa coklat di Pipikoro karena apa namanya ada banyak caranya petani ya mengelola apa merawat coklat itu dengan pakai apa pupuk segala macam dan kebetulan syukur kita di Pipikoro itu belum terlalu kenal dengan pupuk apa jadi betul-betul organik lah coklatnya autentik.
0: Itu yang digunakan ya, yang pupuk organik begitu ya.
1: Justru nggak pakai pupuk organik, memang aslinya
2: asli organik. Jadi kita rawat dia sehidupnya dia, seberbuahnya dia itu aja. Maksudnya dia biarkan dia alami aja, tumbuhnya nggak harus kita paksa berbuah atau apa. Jadi kita ngikutin. Jadi itu juga salah satu yang menjadi kendala untuk petani di sana. Karena dengan kita biarkan kakao itu tumbuh dan berbuah secara alami,
0: normal,
2: tapi kadang berbenturan juga dengan musim, dengan cuaca. Nah itu sedangkan kalau musim hujan, curah hujan berlebihan itu pengaruh dengan buah kakao. Jadi ya kadang ada gagal panen. Panen cuman tidak sebanyak
0: signifikan biasanya. Itu begitu ya. Memang daerah Kabupaten Sika ya memang curah hujan cukup intens gitu ya.
2: Betul.
0: Apalagi di daerah-daerah perbukitan tersebut begitu. Oke, tapi so far selama ini ada nggak solusi gitu ketika cuaca tidak bersahabat, kemudian juga ada yang gagal panen, kemudian juga kita harus berpikir juga yang apakah masih bisa diolah lagi nih yang misalkan ada jenis kakao yang tidak sesuai dengan spesifikasi spesifikasi tadi begitu. Apakah ada proses lainnya yang kemudian itu kan akan menjadi nilai juga.
1: Betul.
0: Nah, apakah dilakukan seperti itu atau justru mungkin lebih ke ya udah kelola aja dulu gitu untuk
1: Oke. Jadi kalau misalkan di Kakaotel sendiri Kak, kita berkomitmen untuk memberikan kakao beans yang memang premium.
0: Premium.
1: Jadi kalau misalkan ada biji rusak atau biji jelek gitu ya, biji tidak sehat, kita tidak gunakan itu. Jadi biasanya akan dikembalikan ke petani dan petani mungkin akan mengelola sendiri dan dijual sebagai kakao asalan gitu ya.
0: Okay, okay.
1: Yang biasa dijual ke Gimpu, dijual ke tengkulak-tengkulak lainnya gitu. Tapi kalau di Kakaotel sendiri kita berkomitmen untuk menghasilkan kakao beans premium. Jadi kalau misalkan musimnya lagi jelek, oh ya udah berarti kita sedikit nih panennya. Biasanya kita udah woro-woro ke clients kita buat bilang bulan depan atau tahun depan kita mau panen. Mau ikut PO enggak? Kalau mau ikut PO, ayo saya siapin, tapi kalau enggak saya kasih yang lain gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak bisa enggak bisa ada customer baru Cia saya mau kakao kamu gitu. Enggak bisa dadakan karena lagi-lagi kita punya target ya, Kak. Jadi kalau misalkan udah ada yang PO, oh target kita segini nih. Kalau ada lebih syukur, kalau enggak ada ya belum bisa karena kapasitasnya selain masih kecil rumah pengeringan dan fermentasinya juga, apalagi musim sekarang ya Kak lagi jelek
2: hujan penyakitan coklatnya dan nambahin sedikit yang tadi itu tentang coklat yang rusak itu. Syukurnya selama ini petani nggak ada bawa ke kita coklat yang karena sebelum kadang mereka kan sebelum jual ke kita itu dia pasti ngasih info besok saya mau metik coklat, masih nerima tidak mau saya mau jual coklat basah itu terima, saya bilang saya terima tapi nanti tolong dipilih coklat apa biji yang sehat dan bersih. Kadang pun saya terjun langsung ikut petani bantu milih itu ketika selesai metik belahnya itu saya ikut bantu saya pilih. Jadi saya sudah siap sekian kilo nanti sekian kilo yang untuk dijual basah, yang sisanya yang memang kurang bagus itu yang mereka kelola sendiri seperti biasanya tradisional itu.
0: Biasanya dapat berapa dari petani begitu, berapa kiloan biasa? Sudah melakukan apa di seleksi seperti itu?
2: Itu tidak menentu karena kan dari sebanyak apa namanya dari sesuai dari jumlah coklat yang ada kan. Kalaupun misalkan anggap saja dari petaninya punya banyak coklat tapi banyak yang rusak ya otomatis yang sedikit yang bagus itu aja yang sama kita. Kalaupun yang bagus yang banyak ya itu semuanya ke kita yang bagus dan sisanya yang diolah sendiri.
0: Selain dari para petani coklat juga teman-teman juga menanam gitu ya atau?
2: Iya.
0: Menanam juga. Itu kan artinya lebih selektif juga. Apakah hasilnya sesuai yang diharapkan atau justru mungkin kalau tadi hujan dan sebagainya kan? Cukup berpengaruh dan itu juga sedikit gambaran hasil yang diberikan ke dari masyarakat gitu kan. Kalau dari teman-teman sendiri menanamnya di sekitar mana atau ada tempat-tempat yang dispesifikasikan?
2: Kalau untuk kita sendiri, untuk saya sendiri ya saya punya kebun di Mapahi itu sendiri. Ya cuman apa namanya saya lihat kalau dari saya sendiri ini yang saya untuk kami kelola di Kakaotel itu rasanya tidak cukup karena mengingat tadi yang Cia sampaikan ada target tertentu. Nah, jadi kita ya puji Tuhannya petani-petani di sana pun mau bekerja sama ikut dengan kita. Maksudnya ketika kita meminta coklatnya coklat kami kurang yang mau dikelola gini, mereka pun ikut bantu dan sejak awal pun kita justru menawarkan ke petani. Jadi itu seperti timbal balik. Kita juga bantu mereka bahwa selama ini mereka itu habis metik, belah, jemur dulu, ada kerjaan tambahan. Kemudian sesudah kering dibawa ke Gimpu itu masih harus bayar ojek lagi, jadi keluar biaya lagi. Nah ketika sama kita, mereka habis belah itu ketika bijinya sehat dan bagus semua, langsung dikasih ke kita, kita timbang langsung bayar. Jadi mereka gak ada kerjaan tambahan lagi dan gak ada bayar ongkos tambahan lagi seperti itu. Jadi pure, jadi kita saling bantu. Kita butuh coklat mereka, mereka juga dapat hasil saat itu juga.
0: Ini definisinya mensejahterakan masyarakat.
1: Yes, ini sirkulasi ekonomi juga sih Kak Feki. Jadi makanya kenapa aku bilang masyarakatnya tuh mau belajar. Dan kami pun juga masih belajar dan kita sama-sama belajar gitu loh Kak. Itu sih yang bikin kayaknya bisa maju deh. Kayaknya bisa bergerak bersama-sama deh. Gitu. Kalau misalkan kebun yang tadi Kak Vicky bilang, Kakao Hotel sendiri nggak punya kebun Kak. Jadi kita cuman proses fermentasi saja.
0: Fermentasi saja.
1: Jadi kalau Kakao Hotel sendiri itu kerja sama petani-petani di sana. Nanti kalau misalkan petani sudah panen, kasih ke Kakao Hotel gitu. Dan kalau misalkan tadi Kak Vicky tanya berapa sih yang ada, atau kalau lagi musim jelek tuh gimana gitu ya. Kalau di Kakao Hotel sendiri kita punya target yang bisa kita cukupi di rumah fermentasi dan rumah pengeringan itu sekitar 5-8 ton per tahun.
0: Nah, itu yang saya mau tanyakan sebenarnya begitu ya. Berapa sekali produksi dengan
1: 5-8 ton per tahun.
0: 5-8 ton per tahun begitu ya. Wow. Cukup banyak. Selain tadi mensejahterakan masyarakat, kemudian juga lebih apa berpeluang potensi banyak. Betul. Untuk mendatangkan penghasilan begitu ya.
1: Dan kita juga melakukan pemberdayaan masyarakatnya, selain di sana bisa sirkular ekonomi gitu ya. Kita juga suka ngadain pelatihan-pelatihan buat petani-petani di sana. Jadi itulah yang bikin mereka semangat untuk merawat kakaonya. Kita juga semangat nih, kita dapat kakao yang baik, sehat gitu.
0: Sampai saat ini sirkulasi itu masih terus berjalan begitu ya.
2: Ya, itu berjalan lancar sekali. Dan kadang kalau lihat, kalau mereka mau metik gitu, mau ada rencana mau petik coklat, mau panen, datang dulu ke rumah gitu kan, ngasih info. Dan kadang kalau lihat antusiasnya mereka ikut, bahkan kadang kalau sendiri kan atau berdua saja saya di sana kerja, mereka ikut bantu, antusiasnya luar biasa, karena sampai terharu juga lihat Pak.
0: Wow.
2: Iya, karena saya pikir, makanya kadang saya sendiri tuh tidak berpikir bahwa ini tuh seperti apa ya, dibilang bisnis, tapi lebih ke program, karena petaninya juga sejahtera melalui ini, seperti itu.
0: Jadi bisa kayak lebih apa ya, simbiosis mutualisme.
2: Betul. Gitu.
0: Masyarakat punya peluang penghasilan, begitu ya. Apakah ini justru menambah jumlah petani kakao sendiri di sana dengan melihat sirkulasi ini atau seperti apa? Hanya mengandalkan petani yang memang memiliki kontribusi gitu.
1: Sebenarnya dari desa sebelah tuh banyak sekali Kak. Jadi Mapahi itu bertetangga dengan Pelempea, Bana, dan Banasu. Itu desa yang terdekat gitu, cuman jarak 4 kilo. Dari desa tetangga itu semuanya mau menjual ke Kakao Hotel. Tapi lagi-lagi Kakao Hotel rumah pengeringan dan rumah fermentasinya itu kecil. Jadi belum bisa mencukupi untuk menerima dari desa-desa lain gitu.
0: Tapi ya kalau apa kapasitasnya terbatas seperti itu, teman-teman kan rasanya sayang sekali nih gitu. Artinya kan secara apa namanya, secara psikologis juga aduh kasihan masyarakatnya. Kan udah panen gitu.
1: Oh iya, dan antusias sekali. Dan lagi-lagi Kakao Hotel itu kita tuh menjaga kualitas gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan dari desa sebelah, kita nggak tahu para petani menggunakan pestisida kah kebunnya, menggunakan oles-oles atau tidak kah gitu. Jadi karena kita juga butuh kapasitas yang lebih besar, tahun lalu ya Kak, akhir tahun kemarin kita cari lokasi baru buat menambah kapasitas itu tadi. Tapi ternyata dari desa-desa yang kita visit itu juga masih oles-oles. Jadi kayak kayaknya belum bisa deh.
0: Masih belum bisa meninggalkan ini ya, konvensional gitu ya.
1: Kita
2: belum berani lah.
1: Akhirnya ada, dan menariknya karena saking antusiasnya itu tadi desa tetangga, kebunnya bagus sekali, kita visit ke sana. Bagus, memang bagus. Kita bilang Kakao Hotel mau bikin rumah fermentasi dan pengeringan di sini. Tapi saya butuh komitmen para petani di desa ini untuk tidak menggunakan oles-oles selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun kemudian kami datang lagi. Karena kalau misalkan oles-oles itu tuh, setahu saya, koreksi kalau saya salah, pestisidanya itu tidak akan hilang dari pohon selama 2 tahun.
0: Itu durasi.
1: Durasi untuk
0: terkontaminasinya.
1: Iya, makanya saya mau para petani berkomitmen untuk itu selama 2 tahun. Nanti saya kembali lagi, kita coba, saya cek ke lab. Kalau misalkan memang organik pure, baru kita buatkan. Terus, oh iya saya mau. Ayo kita bikin komitmen itu.
0: Ya kan tadi teman-teman juga sudah menyatakan bahwa bukan hanya mengajak kolaborasi masyarakat petani kakao begitu, tapi juga mengedukasi mereka. Tadi proses edukasi itu ya muncul kesadaran ya, sehingga ada inisiatif juga untuk ya udah ya, kalau ini yang apa dibutuhkan yang menjadi target dari KKLTL sendiri ya harus dilakukan. Yeah. Tapi sampai dengan saat ini kan targetnya dari 2 tahun. Bagaimana terlihat?

0: Silakan Bi, cerita soal apa kakao begitu ya. Belum, kita belum menyentuh apa produk kakaonya sendiri, ya, hasilnya bahkan seperti apa, ya kan jadinya apa, prok.
1: Nah, sulit ya?
0: Saya lupa. Oke, tapi next time ya, kita nunggu progres dari teman-teman dari kakak atau sendiri, yes, gitu ya, seperti apa progresnya, kita menantikan soal penambahan tadi juga, yang tadi dari 20x20 mungkin sudah berpindah lokasi gitu ya, dan sehingga targetnya dapat, dan saya berharap juga bahwa kesejahteraan masyarakat di sekitar itu bisa terjadi begitu.
2: Amin.
0: Okay. Banyak ruang-ruang kosong atau tanah-tanah kosong yang mungkin dimanfaatkan lagi, kaitan dengan progres dari hasil yang didapat dari kakao fermentasi. Mungkin ada yang terakhir pengen dikasih tahu apa? Silakan mungkin tadi Kakak Cia dulu.
1: Hidup organik.
0: saya memang vegetarian, jadi saya dukung.
1: Cocok ya. Iya,
2: kalau dari saya petani muda tetap terus semangat dan keep authentic.
0: Oke. Teman berdua, thank you buat kamu yang udah dengar. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi semangatnya untuk melakukan inovasi yang sama begitu ya, untuk pengembangan usaha tani lainnya begitu ya, bukan hanya kakao ya, potensi-potensi bisa kita dapatkan, kita bisa ngelihat potensi di setiap daerah agar dapat dikelola masyarakat sekitar dan kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Pro 2 siang hari ini. Next time kita bakalan undang lagi.
1: Dengan senang hati.
0: Oke. Okay. Semoga sukses dan saya tunggu hasilnya.
1: Thank you, Kak Fajri dan teman-teman.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, little-little lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya, dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, ladies first.
6: Ladies
7: jadi
6: first.
7: Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
6: Okay.
7: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil, menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia. Kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya.
5: Iya, betul.
1: Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
5: Oh, betul, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
1: Iya
5: ya?
1: Memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus.
5: Okay.
1: Di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya dari Donggala?
6: Iya,
1: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebenarnya ini seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
5: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya,
6: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi, Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
6: Iya, di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Yes, Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul, halo Kak Nadira.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parang.
2: Kini ayo.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Produ FM.
5: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
5: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
5: Betul, Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
4: Kebanyakan sih seperti itu ya?
3: Iya, memang. Karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi nih, kita gak kerasa lah, sorry. Dan tadi aku udah ngobrol juga barengan sama Kia ya, salah satu pengusaha kakao fermentasi yang mudah-mudahan kasih informasi dan inspirasi serta motivasi ya, dan kawan-kawan tadi ya udah ada juga. Nah, dan sebentar akan ada juga ya narasumber kita ya, lebih ke pelajar sih, teman berdua juga akan bercerita berkaitan dengan hari pendidikan, pendidikan hari kebangkitan kedaulatan, hari Kitnas ya, hari kebangkitan nasional. Oke, jam-jam segini ya wajar ya. Hari Kitnas ya, dijaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, apa saja yang mereka coba aktualisasikan sebagai pelajar dan juga terutama sebagai duta SMA Sulawesi Tengah 2025-2026. Pasti seru ya, kamu bisa simak sebentar dari pukul 16 sampai di pukul 17.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Bismillah.
2: Iya.
1: Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabers juga.
2: Betul.
1: Kita ada bagian kan seperti itu.
3: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
2: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak, ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya, oh caranya kami menggait dana itu seperti ini, tidak harus yang bagaimana-bagaimana, ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
3: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu, kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus, nah teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: was new in Broadwork. In Broadwork.
1: Lagi diinformasikan SMP Negeri 6 Palu berhasil meraih 3 gelar dalam ajang Festival Lomba Seni dan juga Sastra Siswa Nasional FL3SN tingkat kota. Gelar tersebut juga diraih Lomba Ensemble Tari Kreasi Musik Tradisional. Sekolah ini juga meraih juara harapan 1 di Lomba Menyanyi Solo.

HBO akan mengganti pemeran Ginny Weasley dalam serial Harry Potter untuk musim kedua. Gracie juga memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut ya, karena keadaan tidak terduga. Pihak HBO juga menyatakan mendukung keputusan Gracie dan keluarganya untuk tidak kembali pada musim berikutnya, dan musim kedua saat ini sedang memasuki tahap pra-produksi di Lever's Den Studio dekat London. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 sore hari ini. Vicky yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Cerita.
3: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
2: iya,
3: nggak pedes berarti?
2: Iya, enggak. Kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bro, lagi ngapain?
5: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
4: Emangnya survival kit penting?
6: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Semuanya ditaruh di situ kan,
9: wah,
8: saking panjangnya.
9: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
8: Oke. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
9: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
8: Oke.
9: Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukurlah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
8: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
5: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
6: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Kartini 39, hai selamat sore teman Pro 2. Balik lagi masih barengan sama Vicky di sore hari ini. Tadi siang aku sudah ada narasumber untuk ngobrol-ngobrol soal UMKM luar biasa banget. Dan kali ini kamu akan diperkaya dengan ilmu-ilmu atau informasi-informasi penting juga, karena berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, siapa sih yang kali ini udah barengan sama kita sore hari ini? Kita langsung sapa aja dulu. Hai.
1: Halo kak.
0: Semangat ya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026, teman-teman. Ini ada rutinitas apa tadi dalam memperingati Hari Harkitnas? Atau kenalan dulu deh.
2: Oke. Kenalan dulu. Halo sobat LRI Pro 2, nama saya Muda Sera Ditya Floramanento, biasa dipanggil Adit. Tapi bukan ditolongin Dit ya.
0: Hai.
2: Saya dari SMA Madani dan rutinitas pagi ini itu belajar sih seperti pada umumnya. Yeah. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Halo Kak Adit.
2: Halo.
1: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rachel Francesca Pemalia. Kalian bisa panggil Celi. Saya sebenarnya adalah alumni ya. Sudah saya barusan lulus tahun ini dari SMA Negeri 3 Palu.
0: Wow.
1: Nah, aktivitas saya hari ini tuh ya seperti biasa, sudah lulus, tidak melakukan hal-hal lain selain membersihkan rumah.
0: Okay. Luar biasa. Gak apa-apa, itu tetap produktif.
1: Iya. Yeah.
0: Tetap produktif, ya kan? Sambil nungguin apa gitu kalau di rumah biasanya? Maksudnya ada selain apa, kan udah lulus nih ya?
1: Iya.
0: Lagi ada proyek kah atau mungkin lagi ada kegiatan yang direncanakan juga?
1: Oh, ada. Selain dari kegiatan duta SMA yang kayaknya kita akan mendatang juga, mau apa namanya, penguatan ya?
0: Penguatan.
1: Kedua. Saya juga lagi fokus untuk persiapan kuliah.
0: Oke, persiapan kuliah ya?
1: Iya.
0: Untuk tahun ini. Oke. Tapi

0: Nanspil dong, masuk jurusan apa nantinya?
1: Saya kemarin keterima di SNBP Universitas Tadulako, jurusan kedokteran.
0: Waduh, ini memang kelihatan sih ya. Kelihatan ya, bakal jadi dokter muda nih ya. Oke, tapi saat ini kalian sebagai duta
1: SMA
0: Sulawesi Tengah. Oke, silakan. Ada yang pengen bercerita soal duta ini sendiri? Ya kan, saya sendiri mungkin ya, jujur masih belum mengetahui lebih detail gitu tentang kalian di duta SMA gitu. Mungkin Sabi bisa jelaskan gitu.
2: Oke, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu Duta SMA, jadi Duta SMA itu adalah sebuah program dari Kementerian Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat SMA, di mana program ini itu mengkhususkan buat teman-teman SMA yang memiliki wawasan luas, yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang kuat, dan juga bisa merangkul teman-teman SMA misalnya di lingkungan provinsi maupun di kancah nasional. Nah, tujuan dari, selain itu juga Direktorat SMA ini menghasilkan Duta SMA itu bukan cuman sekadar seperti misalnya
1: duta-dutaan.
2: Karena Duta SMA itu betul-betul kayak perannya tuh sangat berperan bagi teman-teman SMA, karena juga kita sebagai agent of change ya. Terus juga kita meneruskan program-program dari Kementerian Dasar dan Menengah Atas, misalnya kayak mempromosikan tentang apa itu MBG atau apa itu tujuh kebiasaan yang kisah hebat dan lain sebagainya.
0: Mungkin Eli bisa tambahkan.
1: Iya, saya tambahkan sedikit. Jadi menjadi duta SMA bagi kami itu ini waktu pertama kami memakai selempang yang sangat berharga ini kami anggap, karena jujur waktu ikut duta SMA ini merupakan salah satu ajang yang bisa dibilang bukan ajang yang sangat besar, tapi ternyata impact-nya itu sangat besar.
0: Betul.
1: Nah, ajang duta SMA ini tuh membuat kita bisa lebih paham tentang dunia pendidikan, khususnya bagi kami anak-anak muda, karena di sini tujuannya kami itu untuk mengedukasi sesama teman-teman SMA, bukan untuk menjalankan program yang besar seperti membangun sekolah atau apa, tapi kami itu sebagai perpanjangan tangan informasi dan juga edukasi mengenai program-program prioritas kementerian.
0: Keren. Nah, ini kan tadi ceritanya tuh mengumpulkan teman-teman yang punya kemampuan ya, kan, keahlian, kemudian juga ilmu pengetahuan tinggi juga, tapi masih bergerak di ranah SMA.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalian sendiri ini saat ini meskipun ada program pemerintah yang dijalankan ya, seperti program pendidikan gitu, yang dari tahun 2022 gitu ya.
2: Iya.
0: Apa saja yang sudah dilakukan gitu secara masif gitu, teman-teman?
1: Dari kami. Nah, khususnya bagi kami yang menjabat di tahun 2025 itu, kami berdua punya program namanya literasi.
2: Apa itu literasi? Namanya Lentera.
0: Lentera.
2: Literasi and Edukasi with Rachel and Adit.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi teman-teman duta SMA yang terpilih tahun 2025 ini itu bukan hanya mereka-mereka yang terlihat good looking saja, bukan. Tapi kami yang terpilih di tahun 2025 ini juga tentunya anak-anak muda yang mempunyai banyak inovasi, supaya kami itu bukan hanya mengedukasi teman-teman secara lisan tanpa menarik gitu kan. Apa artinya kita mengedukasi tanpa ada yang tertarik atau ada yang mau ikut sama kita gitu. Jadi kami mempunyai banyak program-program kreatif dari seluruh provinsi perwakilan duta SMA. Kami mempunyai program dan dari saya dan adik, yaitu Lentera.
0: Lentera ini ya, tapi sejauh apa yang sudah dilakukan di Lentera?
1: Kami sudah banyak melakukan kegiatan seperti beberapa kali kita di RRI juga podcast dan juga di radio tentang program-program kementerian. Kita juga sering melakukan aktivitas seperti membuat konten. Kita juga aktif di social media, follow Rachel, Francesca, dan Mudasir Aditya. Kalau mau mantengi aktivitasnya kita.
2: Terus kalau ditanya sejauh apa, kita sudah mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Kota Palu khususnya, dan juga di daerah-daerah yang kabupaten tapi nggak terlalu jauh, yaitu di Sigi. Terus juga kita itu bukan hanya sekadar bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah, tapi kita melalui online juga. Kemarin kita berdua itu program kita bekerja sama dengan Puspresnas, yaitu kita dengan mengundang pemateri dari lomba-lomba OSN, fiksi, FLS 3N, dan juara-juara yang ada di Puspresnas lainnya untuk kerjasama dengan kita, yaitu dengan Zoom meeting mengedukasi kepada teman-teman sebaya seperti itu.
0: Oke, biasanya isinya apa gitu? Misalkan kalau secara daring begitu teman-teman berdiskusinya tentang apa?
2: Kalau yang kemarin itu Kak, kita tentang kepemimpinan, bagaimana sih supaya kita dapat meraih kesuksesan di kala remaja sekarang itu justru jiwa-jiwa kepemimpinan itu melemah gitu, apalagi sekarang kan Hari Kebangkitan Nasional. Gitu.
0: Oke, tapi apa yang menjadi indikator gitu? Kalian mengatakan cukup melemah, kan? Pasti kan kalian bisa ngelihat, wah ya, ada generasi muda yang cukup terpengaruh gitu sehingga dia tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan sebagainya. Ini kan menjadi salah satu indikator pelemahan gitu.
1: Melihat teman-teman di sekitar kita juga sih, melihat lingkungan-lingkungan yang tidak jauh. Kan kita kalau dari mana-mana itu lihat yang terdekat dulu, lihat teman-teman sendiri mungkin yang bisa dibilang bukan tidak punya semangat, tapi mereka kurang begitu untuk mengeksplor dirinya mereka. Sebenarnya itu. Mereka mampu, cuman entah bagaimana mungkin mereka merasa mereka itu masih kurang, mereka kurang percaya diri, jadinya itu membuat mereka itu potensi dirinya jadi lemah.
0: Tapi kan teman-teman bisa ngelihat indikator tertentu ya, yang menjadi spesifikasi seseorang kayaknya cocok nih jadi kedepannya jadi pemimpin begitu kan. Tapi apa yang masih harus dilakukan gitu? Teman-teman sebagai duta SMA kan tentunya membawa visi dan misi gitu untuk bagaimana mereka bisa mengeksplor diri mereka kan, bisa dipersiapkan menjadi seorang pemimpin, itu gimana?
2: Oke, jadi melihat, saya juga melihat di situasi kondisi teman-teman sebaya di mana mereka sebenarnya mereka itu bisa, tapi mereka cenderung kayak ah kalau saya takut, kalau saya begini nanti saya takut dibilang A, I, U, E, O sama orang lain.
1: Iya, betul.
2: Jujur karena mereka itu takut keluar dari comfort zone mereka gitu. Okay. Jadi kita sebagai duta SMA tentu misi kita adalah merangkul teman-teman sebaya yang merasa mereka itu takut untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini peran kita bukan hanya kita mengedukasi, bukan hanya kita tentang menyebarkan kabar baik dari direktorat ataupun kementerian tentang program-program yang baik. Namun di sini kita mengajak mereka untuk bercerita, mengajak mereka untuk supaya meluapkan pikiran mereka dan bagaimana supaya mereka itu memberikan aspirasi atau feedback kepada kita juga begitu.
1: Iya, kami membuat seperti ini program-program yang kami buat itu menjadi wadah bagi mereka, siapa tahu kan siapa sih yang tidak main media sosial sekarang. Betul. Apalagi Gen Z. Jadi kita lebih aktif di sosial media, siapa tahu mereka mungkin untuk saat ini saat program-program offline atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung itu membuat mereka kurang pede, makanya jadi kita lebih aktif di online juga. Betul. Siapa tahu mereka mulai tertarik gitu, lihat banyak teman-temannya ikut kegiatan. Iya, kita memfasilitasi banyak kegiatan online yang seru-seru. Bukan cuma teman-teman dari Kota Palu, tapi kita juga collab sama yang dari luar seperti Jawa Timur kemarin, Jawa Barat,
2: Sumatera Barat.
0: Jadi lintas nasional ya.
2: Iya.
0: Oke, keren-keren. Ih, keren nih kalian. apa public speaking kalian luar biasa loh ya, masyaallah.
1: Terima kasih.
0: Makanya jadi duta. Tapi dengan program-program yang kalian bawa, misalkan kalau ke sekolah-sekolah gitu kan, kalian buat program yang lebih spesifik seperti apa misalkan gitu. Apakah ada kayak bukan hanya sekedar games ya, tapi mungkin ada program-program edukatif yang di mana mereka itu bisa ngelatih yang tadinya mungkin public speaking ya, kemudian juga dan lain sebagainya.
1: Apa literasi mental. Ya. Jadi programnya kita itu berfokus ke literasi dan juga bagaimana anak muda sekarang memahami kesehatan mental mereka sendiri.
2: Terus kalau di sekolah-sekolah kita itu, kalau kemarin di Madani ya, kerjasama dengan Duta Genre, motivator putri dan juga motivator putra, kita tuh bekerja sama di mana kita tuh mengajak mereka gitu buat kayak bercerita. Ada juga bahkan sampai menangis gara-gara kita ajak untuk bercerita tentang mental mereka, karena kan remaja sekarang tuh takut untuk bercerita. Jadi sehingga yang ada di pikiran mereka itu terbendam dan akhirnya apa, menangis, terus juga jadi stres gitu.
0: Seberapa besar mereka coba mengaktualisasikan ketika mereka mendapati program yang kalian lakukan gitu? Jadi kayak mereka kan masuk gitu, nangis, kemudian mulai bercerita. Nah, kemudian teman-teman gak sampai di situ dong ya, harus follow up mereka lagi. Ini sebaiknya gimana, harus ada solusi juga.
2: Kalau dari kita itu tentunya kita melakukan yang namanya materi dulu sebelum kita masuk ke dalam indikator yang paling dalam lagi kepada teman-teman semua. Jadi kita tuh bilang kayak gak apa-apa loh guys, kita tuh bercerita bukan dibilang cengeng, bukan dibilang suka menangis dan sebagainya, tapi kita memberikan motivasi ke mereka terlebih dahulu. Kemudian nanti di sesi setelah games baru kita di sesi terakhir, yaitu kita curhat session di mana nanti mereka kita berikan kesempatan buat bercerita kayak kenapa kamu bisa bertahan sampai sejauh ini.
0: Oke, mungkin tambahan?
1: Iya sih, soalnya kalau dari beberapa kegiatan yang kita ikuti juga yang ada psikolog gratis, itu jujur sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya dari kegiatan itulah kegiatan yang ada di Madani itu terinspirasi. Jadi setelah mungkin sesi curhat dapat sedikit bingkisan atau cerita-cerita yang lebih ceria lagi, habis nangis-nangis dapat support system dari teman-teman baru.
0: Kan ada literasi mental ya?
1: Iya.
0: Literasi mental. Kenapa sih? Saya pengen dengar dari kalian sendiri, begitu ya? dari kalian sendiri. Kenapa sih isu mental yang selalu dibawa begitu untuk generasi saat ini, itu khususnya untuk Gen Z? Apa kecenderungan mereka sehingga kok segitu mudahnya gitu terpengaruh?
1: Jadi waktu itu saya kan mengikuti Duta SMA ini membawa program yang berkaitan dengan kesehatan mental. Karena jujur di lingkungan sekolah saya itu ada beberapa teman-teman, ini teman-teman ya, ada beberapa teman-teman yang sering sekali cerita-cerita ke saya kalau misalnya mungkin kehidupan mereka lagi berat-beratnya, tapi mereka tidak tahu mau cerita ke siapa. Saya malah berpikir kok tidak cerita ke orang rumah begitu, kenapa lebih percaya cerita ke teman. Nah makanya waktu itu saya pilihnya kesehatan mental karena untuk ukuran anak remaja zaman sekarang, mungkin ada yang menganggap kalau remaja zaman sekarang itu lemah atau Gen Z itu generasi yang mudah sedih atau mut-mutan. Nah tapi justru karena itu saya rasa kayaknya mereka itu bukan karena lemah, tapi karena tidak bisa bercerita atau tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi semuanya dipendam. Alhasil banyak sekali, mungkin kita tidak menutup mata dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi, seperti banyaknya kasus penghilangan nyawa diri sendiri gara-gara stres, atau banyak juga anak-anak yang saat ini mengalami masih kecil, masih umur belasan, tapi sudah mengalami gangguan mental karena mungkin dari lingkungan sekitarnya juga. Jadi berusaha membangun atau membuat ruang cerita buat teman-teman, mulai dari sekolah sendiri dulu.
2: Adit? Kalau saya kemarin itu membawa advokasi, yaitu literasi dan numerasi, dimana kan kita tahu remaja sekarang itu kesulitan menyaring informasi dari berbagai hal gitu kan. Jadi dengan adanya literasi mungkin bisa membantu teman-teman SMA di Sulawesi Tengah. Terus juga karena saya dengan Celini kebetulan satu organisasi, yaitu di Forum OSIS Kota Palu. Jadi saya tuh kaget, oh dia juga daftar Duta SMA nih. Tahu-taunya kita sepasang gitu berangkat ke Jakarta. Jadi ya kita di sana merangkai namanya RTL, rancangan tindak lanjut. Jadi kita tentukan tuh kita tuh ranahnya mau lari kemana gini, apakah lari ke literasi semua atau kita bagi gitu. Alhasil kita bagi, itu lentera literasi dan numerasi. Rachel with Adit dengan mental isu di dalamnya gitu.
0: Ini sehubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Ini saya sedikit ngos-ngosan gitu, jadi berusaha untuk menyamakan mereka, tapi kayaknya memang gak bisa gitu ya. Tapi saya boleh bilang bahwa gambaran kalian hari ini adalah saya yang di masa lalu. Oke, nanti kita bakalan balik lagi ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ball cast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu balik lagi. Kita bakal seru-seruan sampai di pukul 17 ya sore hari ini, teman berdua. Masih barengan sama Adit dan juga Sally.
1: Iya.
0: Ini semangat sekali mereka ya. Cepat banget menjelaskan, luar biasa gitu. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi. Nah, ini kan di hari kebangkitan nasional. Bagaimana kalian bisa mengaktualisasikan momen ini berkaitan dengan mungkin visi misi kalian atau program kalian saat ini? Mungkin siapa dulu, Adit dulu atau Sally dulu?
1: Jujur, di Hari Kebangkitan Nasional ini kami merasa bersyukur bisa diundang ke RRI karena sekaligus kami juga bisa membantu dan juga merasakan Hari Kebangkitan Nasional sebagai Gen Z yang kami rasa untuk seukuran kami, Gen Z itu harusnya sudah harus mengerti apa arti dari Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri bagi kami, karena jujur untuk tunas-tunas bangsa kedepannya itu selain kami pasti ada juga generasi di bawahnya kami yang harus kami ini apa bantu untuk mengedukasi juga. Dan kami merasa berterima kasih sudah diundang ke sini supaya bisa sama-sama menghayati arti dari Hari Kebangkitan Nasional.
2: Betul, karena Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan monumen ataupun peringatan per tahunnya ya, dimana 1980 itu Budi Utomo ya, pada tanggal 20 Mei itu menghadirkan yaitu forumnya, dimana isinya tuh pemuda-pemudi yang bertekad luar biasa ataupun kayak bersemangat, jiwa kepemimpinannya tinggi dan bagus. Nah, maka dari itu mengingat bahwa hari ini kebangkitan nasional, jadi kita itu harus bersemangat, apalagi sekarang kita itu sebagai duta SMA tentu tidak tak henti-hentinya kita menyampaikan bahwasanya remaja sekarang itu harus lebih percaya diri lagi, harus lebih semangat lagi mengaktualisasikan jiwa kepemimpinannya ke masyarakat ataupun ke keluarga sekalipun, kepada orang-orang sekitar, agar supaya apa yang kita perbuat hari ini itu berdampak atau berimpact ke depannya gitu. Jadi kalau kita mulai dari hal-hal kecil itu akan berdampak besar bagi langkah-langkah selanjutnya, seperti itu.
0: Oke, tapi dalam bentuk perayaan apa yang biasanya kalian lakukan gitu di momen-momen seperti ini?
1: Membuat ucapan selamat hari kebangkitan nasional. Kita mau take konten sebentar.
2: Buat konten juga sih.
0: Oh gitu, oke. Seperti apa? Mungkin konsep-konsepnya itu seperti apa? Apakah apa gitu? Coba kalian yang tahu lebih detail ya. Kalau mungkin saya kasarnya tuh ya long time ago. Kalau saya kan lebih yang baru gitu. Apa konsep kalian?
2: Kalau dari konten-konten kita itu seperti pada konten umumnya, mengucapkan terima kasih dan bela sungkawa juga kepada para pahlawan, dan juga tentunya memperingati ya Hari Kebangkitan Nasional kepada teman-teman SMA, teman SMA, memberi edukasi juga. Dan juga isi konten kita itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi bagaimana caranya kita menghidupkan jiwa atau mengobarkan jiwa semangat para pahlawan.
0: Jadi, tambahkan?
1: Sebentar itu kontennya.
0: Pokoknya sebentar itu ya. Ada yang pastinya juga ada konten-konten edukatif ya, yang bisa di share juga di media sosial, dan itu menjadi salah satu langkah penting juga untuk mensosialisasikan ya kegiatan-kegiatan kalian, dan merangkul lebih banyak lagi generasi muda ke depan begitu ya. Untuk sama-sama menyalakan semangat pahlawan melalui sebuah inovasi-inovasi yang kalian rencanakan. Kalau kita berbicara tentang inovasi, teman-teman ada gambaran gak ke depannya begitu dengan semangat mungkin di dunia pendidikan sendiri di tingkat SMA?
1: Ada, jadi kemarin waktu di SMA aku sendiri, SMA Negeri 3 Palu itu baru turun yang namanya papan belajar interaktif. Jujur itu sangat berguna, dan teman-teman di sekolah juga jadi lebih ini, jadi lebih seru belajarnya, karena itu papan bisa pakai nonton tentang pendidikan atau bisa dipakai belajar, pokoknya seru sekali itu papan kalau dipakai belajar. Jadi itu kalau guru-guru menggunakan papan dalam menggunakan itu papan untuk belajar. Tidak ada siswa yang mau niat bolos kelas karena semuanya suka sama papan itu. Jadi itu salah satu contoh inovasi dalam dunia pendidikan saya rasa, dan itu sangat berdampak juga saya lihat di lingkungan sekolah aku sendiri. Keren itu papan itu. Saya padahal itu papan itu masuk pas saya sudah lulus, jadi tidak sempat saya pakai.
0: Tapi paling tidak ada ini dong ya, maksudnya ngelihat juga, oh iya seperti ini, ada iya. inovasi yang artinya bisa digunakan untuk generasi berikutnya atau teman-teman berikutnya. Tapi sampai dengan saat ini apakah juga teman-teman mempunyai konsep yang sama begitu?
2: Kalau dari kita sendiri itu kita bergerak ya, kan kita bergerak di remaja gitu ya. Tentu kita dalam membuat sesuatu rancangan tindak lanjut tentang pendidikan, apalagi sekarang kan tentang Hari Kebangkitan Nasional. Kita itu bekerja sama dengan dinas provinsi atau dinas pendidikan provinsi Sulawesi Tengah, di mana kita mengajak sebuah forum-forum ataupun siswa-siswi di SMA se-Kota Palu misalnya untuk berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah kita buat seperti itu. Dan mungkin itu membawa dampak kepada teman-teman SMA di Kota Palu supaya mereka menyalurkannya lagi ke sekolah mereka, dan melalui cerita ke cerita itu bisa berdampak ke orang-orang selanjutnya gitu. Karena sekarang kan ada program baru tuh yang kemarin Desember 2025 dari Kementerian Dasar dan Menengah, yaitu Rukun Sama Teman. Jadi iya, ada lagunya kan?
1: Ada.
0: Menyanyiin enggak?
2: Udah bagus suaranya. Nah, terus intinya dengan program baru tersebut diharapkan kepada teman-teman semua itu bisa menerapkannya melalui kita sebagai penerus tangan dari kementerian, mengedukasi mereka tentang program tersebut supaya mereka menyalurkannya lagi kepada teman-teman lainnya. Dan ini sudah berjalan, kita sisa berapa masa lagi jabatannya?
1: Sisa 3 bulan.
2: Sisa 3 bulan kita masa jabatannya gitu.
0: Kalian tinggal 3 bulan.
1: Iya. Iya. Agustus sudah ini lepas jabatan. Tapi tidak hilang.
2: Iya, tapi tidak hilang karena kata direktorat sendiri, ini Duta SMA itu bukan hanya menjabat satu tahun, tapi
0: menariknya ya,
2: menjabat selamanya. Meskipun kalian sudah punya anak misalnya atau sudah punya cucu, kalian kalau ditanya, oh kamu Duta SMA? Iya saya Duta SMA. Oh angkatan berapa? Angkatan 25. Wah saya juga Duta SMA. Nah itu dimasukkan ke dalam inisiasi.
1: Iya.
2: Apa kepanjangannya Sel?
1: Inisiasi itu adalah Ikatan Duta SMA Indonesia.
0: Ikatan Duta
1: SMA Indonesia.
0: Nah pastinya kan di situ ada semacam gerakan-gerakan juga. Apakah sudah ada gambaran begitu ketika di sisa waktu 3 bulan ini gitu? Artinya sekarang kan sudah berjalan, mungkin ada program-program khusus juga yang nantinya.
1: Oh, ada yang baru kita bahas tadi. Sekaligus mempromosi ya di sini. Jadi
0: silakan.
1: Nanti kita untuk bulan Juni atau Juli kita mau ada kegiatan sosialisasi skala besar untuk seluruh SMA di Sulteng, mungkin kalau kami mampu dan kami sanggup. Atau enggak yang di Kota Palu saja dulu. Jadi itu program sosialisasi yang nantinya akan juga berkolaborasi dengan teman-teman dari Duta SMA Pulau Sulawesi. Jadi nanti itu kegiatannya kami patokannya itu di aula auditorium Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi nanti ada undangan ke sekolah-sekolah, mungkin ada beberapa perwakilan siswa atau siswi yang harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah nantinya kegiatan sosialisasi itu akan dihadiri oleh kami berdua dan juga mungkin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah juga yang akan menjadi salah satu narasumber yang akan membagikan ilmu atau apapun yang akan kami laksanakan di situ. Kami berharap ada banyaknya teman-teman atau atau guru-guru yang juga ikut berpartisipasi, karena nantinya teman-teman kami yang dari luar Pulau Sulawesi Tengah itu akan bergabung lewat Zoom.
0: Pasti bakalan rame ya begitu ya.
1: Iya, makanya kita mau mengusahakan kegiatan ini sebelum kita purna jabatan dari 2025.
2: Kita mengusahakan yang terbaik buat teman-teman SMA, karena ya tak henti-hentinya kita mengucap syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita pelopor teman sebaya, dan berkat perjuangan kita juga kita bisa memberi impact kepada teman-teman SMA. Karena jujur sebelum saya menjadi Duta SMA itu teman-teman yang lain di Madani tuh bilang kayak saya mau sama kayak case-nya sama kayak Celi. Sama cerita tapi ke siapa ya? Nah, dari worst case ini saya menarik kesimpulan. Jadi kayak oh, ternyata kalau saya menjadi Duta SMA saya bisa menjadi pelopor dan mengajak mereka tuh bercerita gitu.
0: Tapi menjadi ini ya motivasi buat yang lain juga. Dorongan gitu. Ya, karena mungkin setiap generasi muda atau teman-teman sendiri kan punya background ya. Gambaran misalkan memikirkan tentang masa depan gitu. Ada gak yang biasanya tuh dari sepanjang kalian di tahun 2022, kemudian juga sempat khawatir dengan masa depan, dan kemudian kalian masuk melakukan edukasi seperti itu. Apakah teman-teman juga melakukan motivasi begitu ke mereka begitu?
1: Iya, ada. Mungkin teman-teman yang mendaftar Duta SMA tahun 2026 ini bisa dibilang itu pendaftarnya makin meningkat. Banyak karena sekali. Syukurlah teman-teman Duta SMA yang seluruh Indonesia, bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah saja, itu adalah teman-teman yang aktif. Dan semoga dengan betul-betul adanya kami, teman-teman yang mendaftar di Duta SMA 2026 itu betul-betul terinspirasi dari kakak-kakaknya yang sudah menjabat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari situ bisa dilihat kalau misalnya duta-duta SMA itu sekarang sudah mulai berimpact ke teman-teman yang lain. Makanya syukurnya banyak sekali sudah teman-teman yang mau mendaftar dan jadi bagian dari Duta SMA.
0: Oke, tapi gimana untuk mendaftarnya? Ada proses seleksi terlebih dahulu atau ada masa karantina misalkan dan lain sebagainya atau seperti apa?
2: Ada. Secara singkat aja ya, Kak.
0: Oke, boleh.
2: Jadi Duta SMA itu ada dua tahap. Yang pertama tahap pemberkasan, di mana diisi dari surat-surat pemberkasan pada umumnya. Terus kemudian ada esai. Esai yang tahun kemarin tuh naratif personal dan tahun ini opini. Terus apa bedanya naratif personal dan opini? Jadi kayak menceritakan tentang suatu isu misalnya dari opini kita atau dari diri kita sendiri. Nah, kemudian dari esai ada namanya portofolio. Nah, portofolio isinya kayak soft skill, hard skill, dan prestasi dan lain sebagainya. Terus ada video profil tentang visi misi dan advokasi sebagai duta SMA nantinya itu seperti apa. Dan yang terakhir itu wawancara gitu. Dan kalau untuk karantina kita ada. Kita karantina kemarin di Bogor ya, Cal.
1: Iya. Yeah.
2: Di mana kemarin?
1: Di ini apa namanya? Hotel Haris
2: Cibinong. Di Bogor. Nah, terus di situ kita juga bukan hanya sekadar datang terus pakai selempang. Kita diberikan materi juga oleh bapak-bapak bapak kepala direktorat juga di sana. Terus ada juga staf direktorat, ada salah satunya Mas Ruri. Terus juga ada dari bapak polisi yang viral itu.
1: Iya, bapak tahu MP Ambarita?
0: Yes.
1: Iya, itu. Dia ada membawa juga materi gitu ke kita. Iya, ada dari kakak-kakak Abang None.
0: Itu paling menarik gitu. Apa yang diberikan gitu? Penguatan-penguatan atau semacam apa gitu?
1: Iya. Selain dari ini penguatan, kita namanya itu penguatan. Jadi nanti di situ selain pemberian sosialisasi dan juga materi-materi seputar apa sih yang harus kita ketahui sebagai duta SMA nantinya itu untuk menjadi bekal, kita juga ada jalan-jalan ya.
2: Iya, betul, jalan-jalan. Bukan hanya jalan-jalan keliling-keliling biasa jalan kaki enggak, tapi kita ada ke Taman Bogor, ke Museum Kepresidenan,
0: kunjungan-kunjungan.
2: Terus juga kita ada buat konten di mana, di Bogor kemarin juga ada banyak. Terus juga kita ketemu teman-teman SMA se-Indonesia. Jujur challenging banget ya, karena daftarnya tuh bukan hanya 200-500 pendaftar, tapi kalau di angkatan kita 2000 lebih pendaftar. Terus yang diseleksi jadi 200-an, kemudian yang berangkat nanti cuma 78.
0: Wah, disarik semuanya ya.
2: Iya.
0: Apa-apa menjadi indikator sehingga ada pengurangan dari 2000 kemudian juga?
2: Kalau itu kita bukan juri ya, Kak.
0: Bukan juri ya?
1: Iya,
0: ya,
1: jadi kita tidak tahu pasti.
0: Tapi menjadi gambaran juga bahwa tidak mudah gitu kan.
2: Sangat tidak mudah.
0: Tidak mudah begitu. Tapi kalau tidak mudah, teman-teman punya persiapan apa ini yang mungkin kita perlu ketahui juga.
1: Syukurnya kami ini background anak-anak yang memang aktif dari dulu, mungkin dari SD sudah aktif, dari SMP. Jadi mungkin untuk dari segi inovasi dan juga hal-hal yang bisa kami kembangkan itu untuk program kerja kami tidak sulit, karena mungkin kami dari segi relasi juga sudah bisa lebih lancar. Mungkin kami juga dilihat ya, mungkin tampang orang ini mempunyai nilai kepemimpinan.
0: Asik.
1: Iya.
2: Betul, harus pede.
0: Itu yang kita punya, harus percaya diri dulu.
2: Betul.
1: Karena itu salah satu modal juga, bisa public speaking, soft skill, hard skill, dan juga ada background. Mungkin kita ini katakan anak-anak organisasi nih, ikut-ikut di sekolah. Pokoknya seaktif-aktifnya kita. Jadi mungkin itu bisa jadi modalnya kita kemarin waktu mendaftar Duta SMA juga.
0: Kalau Adit sendiri?
2: Kalau saya juga, karena saya tuh sudah menyiapkan dari SMP.
0: Wow,
2: dan cukup. Karena angkatan 24 duta SMA Sulteng juga ada dari alumni sekolah aku, Madani. Okay. Jadi saya sempat tanya-tanya, "Kak, gimana cara daftar?" Dan alhamdulillah saya terdaftar. Nah, jujur setelah jadi duta SMA itu enggak sekadar menjabat aja sebagai duta SMA, tapi saya coba-coba lagi misalnya kayak di organisasi, dan kemudian kemarin saya mencetus sebuah forum pemuda beraksi Sulteng, dan saya foundernya, dan Celi wakil saya dari forum tersebut. Jadi bisa kita tarik benang merahnya bahwa kita mengikuti program-program dari kementerian misalnya, atau dari manapun yang kita ikuti hari ini, itu akan berdampak atau berimpact kepada teman-teman sebaya melalui kita berdua.
0: Tadi Celi bilang kalau di rumah gak terlalu sibuk di aktivitas rumah. Tapi kalau kita lihat, wah, luar biasa sibuk begitu ya. Ini punya kegiatan-kegiatan selain di luar duta SMA gitu kan. Punya kegiatan-kegiatan lain di luar sana. Tapi bagaimana kalian bisa membagi waktu itu?
1: Mungkin dengan memprioritaskan mana yang penting dulu ya. Karena jujur kalau misalnya tidak bisa diprioritaskan, kami menganggap semuanya penting, dan kami juga harus berpartisipasi. Mungkin satu hari itu ada 5 kegiatan, dan 5-5-nya itu penting. Cuman kalau ada yang bisa ditunda atau bisa informasinya disaring ke teman dulu, mungkin kita titip gitu sistemnya. Jadi intinya tahu prioritas. Karena bukan cuma kegiatan yang penting, tapi kesehatannya kita juga penting.
0: Luar biasa. Kalian produktif, tapi memang harus ini diseimbangkan sama kemampuan juga. Jadi kalau istilah orang dulu itu, saya udah mau meracuni kalian. Saya lebih besar pasang daripada tiang gitu kan. Kalian juga tahu pasti itu.
1: Tahu.
0: Dari papa kalian. Kalau Adit sendiri kayak gimana yang lihatnya? Membagi waktu.
2: Kalau dari saya ya tidak jauh beda. Tentu juga dengan membuat skala prioritas dan journaling. Journaling methods itu penting sekali. Karena dengan kita journaling di HP misalnya, kayak di notebook HP. Misalnya tanggal sekian ada kegiatan. Nah itu kita harus prioritaskan memang. Kayak saya tidak boleh ada kegiatan lain di agenda tersebut gitu. Jadi dengan adanya journaling method ini, buat saya itu jadi lebih teratur dan tertata ke depannya gitu. Karena mengingat saya sendiri juga aktif orangnya ya, di akademik maupun non-akademik, alhamdulillahnya. Tentu dengan metode ini itu alhamdulillah efektif. Gitu. Jangan lupa diterapkan ya teman-teman.
0: Okay. Luar biasa gitu. Dan ya pastinya sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun ini, pasti kalian punya tantangan juga. Apa sih yang tantangan terbesar yang secara personal kalian hadapi? Tapi so far aman saja sih, jalan anju. Dari Heli dulu atau mungkin Adit?
2: Oke, kalau tantangan sekarang ya, saya ambil garis besar yaitu di pendidikan. Banyak orang berpendapat bahwa hanya orang kota saja yang bisa mendapatkan apresiasi, misalnya mendapatkan juara atau tidak mendapatkan informasi dari media sosial ataupun dari orang langsung secara lisan. Dan jujur bagi saya itu sangat relate dan tidak bagaimana juga, karena dengan adanya kita sebagai duta SMA di tahun 2022 sampai 2025 itu kita bisa menyelesaikannya sedikit demi sedikit menjadi bukit. Karena dengan adanya kita perpanjang tangan dari Direktorat SMA itu memudahkan teman-teman di pelosok untuk mendapatkan informasi. Dan tak dapat dipungkiri juga bahwasanya informasi sekarang itu bisa kita dapatkan dari berbagai arah, misalnya dari media sosial, dari Facebook dan lain sebagainya gitu.
0: Tapi kan secara literasi teman-teman juga harus pintar mengelola gitu kan, informasi-informasi mana yang benar-benar harus bisa dikelola atau dicerna kemudian ditindaklanjuti. Karena itu menjadi tantangan kita juga ya teman-teman, ketika berinteraksi di media sosial. Dan saya rasa teman-teman juga punya andil besar gitu untuk bisa mengedukasi generasi kalian ya, terutama anak-anak SMA ketika di media sosial mereka harus seperti apa. Ini kalian punya apa soal itu?
2: Punya banyak apa, Kak?
0: Misalkan ada inovasi juga ya ketika berinteraksi di media sosial gitu kan. Kita kan lihat ya di media sosial itu cukup random ya. Artinya kalian punya edukasi juga untuk mengedukasi mereka agar ketika di media sosial harus seperti ini gitu.
1: Oh, menjadi pengguna yang bijak.
2: Pengguna yang bijak, karena waktu pas kita penguatan kemarin juga itu kita ada materi tentang etika bermedia sosial. Jadi dengan diberikan materi tersebut tentu ya kita harus merealisasikannya dong sebagai duta SMA. Jadi di kita itu kita share-share informasi ke Instagram, karena kita aktif di Instagram. Kita bilang bahwasanya teman SMA jangan ragu, jangan takut untuk membuka informasi, tapi harus disaring juga dong gitu. Karena banyak sekali teman SMA yang kayak, ah, yo, ini informasi yang dari Volkatif ini real adanya, datanya itu real, sudah terakurasi dan lain sebagainya. Nah, tentu kita itu mengingatkan kembali bahwasanya jangan terlalu sering mengambil data-data atau informasi yang beredaran langsung kayak di TikTok misalnya, kita buka, oh, ini informasi betul, tapi dia tidak cari tahu lagi, terus dia sampaikan ke orang lain. Nah, itu jadi faktor krusial karena mereka dapat dampaknya juga gitu.
1: Iya, kemarin juga kita sudah buat konten sama-sama tentang bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik. Jadi ada aturannya itu screen time kayak di HP itu kan sudah canggih, jadi atur fitur sebaik mungkin agar kita itu tahu batas waktu untuk bermain handphone. Ada juga batas-batas umur, jadi mungkin dari umur 10 sampai 15 tahun 12 tahun itu boleh pakai HP, tapi harus dalam pengawasan orang tua, dan juga aplikasi yang didownload itu sesuai dengan umurnya. Dari umur 15 sampai 17 tahun itu juga tetap dalam pengawasan orang tua, dan juga aplikasi yang digunakan itu tetap sesuai dengan usianya.
0: Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, karena kita bercerita tentang kedaulatan bangsa. Ya, pastinya mungkin terlalu dini ya untuk teman tahu juga tentang bangsa ini, artinya dengan bentuk banyak perubahan ya, kemajuan dan lain sebagainya. Ini kalian sering ngikutin juga gitu, maksudnya updatean informasi Indonesia yang mungkin punya PR soal ini, ya, soal itu. Nah, kalian punya tanggapan apa soal itu sebagai duta SMA?
1: Untuk saya, khusus yang baru hype sekarang-sekarang ini yang muncul di TikTok itu tentang nilai rupiah yang
0: mulai merosot. Dia update juga ternyata.
1: Iya, karena jujur dengan hal itu saya belakangan ini semenjak ada isu-isu nilai rupiah mulai melemah, saya jadi lebih hemat karena saya rasa mungkin coffee shop yang ada di Kota Palu. Kita kan generasi nongkrong ya. Mungkin tidak ngopi, tidak hidup, mungkin prinsipnya orang-orang. Jadi saya juga begitu, saya tuh suka sekali nongkrong, minum-minum coklat di kafe. Tapi sekarang kalau saya banding-bandingkan, 28.000 minum coklat, terus uangku cuma 50.000, itu satu hari itu bisa langsung satu kali habis. Jadi semenjak ada nilai rupiah yang mulai melemah itu, saya makin aware dengan pengeluaranku. Jadi sekarang untuk yang tidak-tidak penting, saya jadi kayak nantilah.
0: Oke, luar biasa. Ini yang saya suka ya. Jadi teman-teman itu jangan hanya merespon hal-hal yang berkaitan juga soal mental dan sebagainya, karena memang itu cukup template ya. Jujur cukup template, tapi kita juga harus aktif melihat bagaimana perkembangan bangsa kita, negara kita. Baik dari pendidikan ya. Kalau dari pendidikan apa yang kurang, itu yang bisa kita perjuangkan juga. Kemudian ekonomi, kita lihat ada yang kurang, apa yang mesti harus kita lakukan juga. Sekarang kita udah punya banyak sekali UMKM yang hidup begitu ya. Dan teman-teman saya rasa mungkin juga ini akan melihat potensi itu untuk dikembangkan gitu. Adakah selama 3 bulan tersisa gitu, kalian coba melihat itu?
2: 3 bulan tersisa kita sudah melihat banyak sekali ya tantangan dan juga awareness di hidup kita tentang banyak sekali, misalnya seperti masalah-masalah ekonomi tadi yang rupiah melemah, terus juga ada masalah di Papua dan yang kita nggak bisa ngomongin di sini,
0: pasti
2: teman-teman tahu semua.
1: Iya, karena mungkin bagi kami itu terlalu
0: besar. Nah, makanya tadi saya bilang, apakah teman-teman juga cukup merespon itu, tapi proses penyampaian pesannya tidak secara langsung, tapi bagaimana mengelola pesan itu dengan cara seperti gaya kalian. Seperti itu.
2: Kalau dari kita kita itu membilang kepada
0: minum. Serah banget nih, kita santai aja di sini ya. Bukan Najwa Shihab kita. Kita santai aja.
2: Langsung beda suaranya.
0: Saya rada khawatir nanti ya. Oke. Nah, silakan. Nah, jadi aman ya suaranya ya.
2: Aman. Tes aman kan guys. Oke. Jadi kalau dari saya, itu kita mengedukasi mereka, bilang kayak guys jangan terlalu ini ya, apalagi kita sebagai teman SMA tentu tidak boleh kita terlalu mempropagandakan sesuatu, segala sesuatu. Karena kita tuh masih di bawah umur untuk melakukan hal ini gitu. Jadi dengan kita sebagai, again, sebagai duta SMA, kita tuh bilang guys kita cukup memperbaiki diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri dulu baru kita mengurus orang lain. Jadi melihat situasi kondisi yang Indonesia saat ini, itu kita tentu semakin awareness, aware dong. Jadi sebagai agent of change di tahun 2045, Indonesia Emas 2045, tentu amin. Kita amin. Kita tidak boleh terlalu mempropagandakan sesuatu gitu.
0: Oke deh. Ini hampir selesai waktu kita ya. Dan kalian cepat sekali ngomongnya. Oke. Nah, ada sesuatu yang bisa kalian ucapkan juga atau informasikan di segmen terakhir kita. Silakan. Mungkin saya ke kawan dulu nih.
1: Jadi buat teman-teman SMA di luar sana, kalian jangan takut untuk memulai segala sesuatu. Dan yang paling utama, kalian jangan pernah takut gagal, karena justru pikiran-pikiran buruk itu yang akan membuat kalian gagal. Kalian bukan gagal karena orang lain, tapi kalian gagal karena diri kalian sendiri.
2: Betul. Kalau untuk saya, teman-teman SMA semua, don't be scared to do something. If you're scared to do something, but deep down in your depressed heart, it feels like you're stuck with your conversation, except the our comfort zone misalnya, itu kita harus keluar dari comfort zone. Karena saya punya prinsip, kalau misalnya kita gagal, gak apa-apa kita gagal, asalkan kita tujuannya kita jelas, bukan sekadar saya gagal, saya takut. Enggak, kita gagal justru karena kita hebat, karena kita sudah berani mencoba. So buat teman-teman di luar sana, kalau kalian gagal misalnya dalam melakukan sesuatu, it's gonna be okay to do something, karena kalian itu anak-anak hebat, kita tuh anak-anak hebat karena kita semua generasi emas 2045. Amin.
0: Oke. Terima kasih ya udah hadir di Pro2, Adit, sukses dengan kegiatannya sebagai duta SMA juga barengan sama Sili. Terus juga mudah-mudahan ini ya kedepannya juga mau kuliah.
1: Ya, amin. Ya kan?
2: Amin.
0: Bisa lancar jaya ya, jadi dokter. Wih. Oh, iya.
2: Dokter Celi. Nanti namanya dokter Celi.
0: Oke, tapi next time kita bakal nongkrong lagi ya. Mungkin teman-teman bisa share informasi lain kegiatannya juga. Ya mungkin kalau sudah 3 bulan kan sudah enggak ada ya.
2: Iya.
0: Tapi kan masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa kalian sharing juga mungkin di posisi-posisi tertentu begitu. Oke, next time pokoknya. Nah, terima kasih buat teman Pro2 yang sudah mendengarkan ya di Pro2 sore hari ini. Terima kasih. Bye-bye.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada tiga suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Nah, kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
1: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
5: Oh, berarti ada gagal juga.
1: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
5: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi atau ya, tempat yang memang gitu.
1: Tidak, di Gerobak.
5: Oh, di Gerobak. Oke. Okay, wow.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
5: Iya.
4: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
5: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Genzi. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
4: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.

0: 105 FM RRI Pro 2. Apa lu teman terbaik kamu? Hai teman Pro 2. Aduh, malam ini kita rame banget ya teman Pro 2. Karena malam ini spesial banget kita sama komunitas lagi yang ada di Zepeto. Ya teman Pro 2, kita mungkin langsung saja mau sapa narasumber kita yang sangat cantik malam ini, ada Kak Safana. Hai Safa.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana? Deg-degan gak?
1: Jujur aja nervous banget sih sekarang.
0: Oke, sama sih. Aku juga agak gugup ya. Karena kita dipertemukan secara serius nih, Safa.
1: Iya, biasanya bercanda-bercanda.
0: Iya, betul lagi. Oke deh, Safa, boleh perkenalan dulu sama teman Pro 2 yang ada, yang lagi mendengarkan kita dan juga yang lagi nonton di YouTube nih. Boleh, ya, Safa.
1: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safana. Sebelumnya senang sekali bisa hadir dan berkolaborasi bersama Pro 2 ya, betul ya?
0: Iya, betul-betul Pro 2.
1: Pada kesempatan kali ini, semoga kita bisa berbagi cerita dan pengalaman yang bermanfaat.
0: Amin. Salam kenal. Salam kenal, Safana. Udah berapa tahun ya kita ketemu ya, Safa ya?
1: Kayaknya udah lama banget, 5 tahun kali, Bia.
0: Wah, 5 tahun, kayaknya iya deh. Oke deh, Safa, ya, boleh dijelasin dulu nih. Kan kita malam ini jaga malam komunitas ya. Jadi, Safana bisa diperkenalkan dulu komunitasnya apa, Safa?
1: Komunitas aku itu Sapiers.
0: Itu
1: yang ada di Zepeto.
0: Di Zepeto ya? Kemarin, iya, ya, teman Pro 2, FYI kita udah 2 kali undang komunitas Zepeto. Yang pertama CL dan yang sekarang Safa. Sapiers ya?
1: Iya, betul.
0: Sapiers. Boleh dijelasin kenapa namanya Sapiers tuh?
1: Namanya Sapiers itu tuh sebenarnya terinspirasi dari nama saya sendiri, Safana. Ya kan?
0: Iya, iya, betul.
1: Lalu ditambah ears yang aku maknai itu tuh sebagai kebersamaan dan saling support aja sih satu sama lain.
0: Oh, ini dari tahun berapa nih kamu ngebentuk komunitas Sapiers ini?
1: Dari 2023 sih awal muncul itu langsung dibuat.
0: Oh, 2023 ya, berarti sekarang udah 3 tahun.
1: Iya, betul.
0: Wah, itu udah berapa membernya itu, Saf?
1: Kemarin sempat 1400 tapi dikurangin.
0: Wah, jadi berapa tuh?
1: Jadi 900-an, cuman beberapa nggak aktif kan.

0: tinggal beberapa doang yang masih aktif.
1: Oh oke, okay. Berarti emang sih kalau di komunitas kan emang ada pasang surutnya juga ya, ada yang aktif, iya, ada juga yang tidak. Tapi untuk kegiatannya sendiri itu di Saviors itu ngapain aja tuh, Saf?
0: Kalau kegiatan kami itu tuh banyak sih, kadang tuh kayak collab bersama ya kan. Collabnya itu cuman di Saviors saja, bukan collab sama yang lain, bukan. Terus itu tuh ngikutin event Zepeto, itu baru-baru aktif banget ngikutin event Zepeto kayak challenge dance kayak
1: Oh iya iya iya, jadi kayak tempat collab aja ya.
0: Iya, tempat collab, tempat cerita.
1: Itu aktifnya
0: udah kayak keluarga banget sih.
1: Oh, keluarga banget ya, keluarga banget. Emang sih. Nah, sebelum kita ngomongin komunitas Saviors lagi nih, aku mau nanya, awal mula kamu main Zepeto itu karena apa, Saf?
0: Oh, padahal jadi malu kalau cerita.
1: Gak apa-apa, biar durasinya panjang aja ya. Itu jadi kenapa, Saf?
0: Jadi itu tuh sebenarnya tuh gak tertarik sama game kayak gini dulunya. Tapi waktu itu lagi scroll TikTok, ada konten kreator yang terkenal banget, itu namanya James kalau nggak salah ya.
1: Oh, kirain Bia. Enggak, bercanda. Oh iya, Kak James ya, aku tahu.
0: Iya. Sama siapa ya itu ya? Kania kalau nggak salah.
1: Iya, Kania, iya betul.
0: Nah, konten mereka tersebut tuh kayak, ih apa nih, bikin tertarik kayak gitu. Ya udah dicoba, kok jadi candu.
1: Jadi candu ya, awalnya coba-coba. Itu tahun berapa ya, Saf? 2021. Pas covid-covidnya juga ya.
0: Iya benar.
1: Atau karena gabut juga nih?
0: Biasa, saking gabutnya kan, jadinya ya udah dicobain deh.
1: Oke, okay. Awalnya dicoba ya, ternyata candu juga ya Zepeto ini ya. Oke, okay, nanti kita tanya-tanya lagi ya, Saf. Tapi sebelum itu kita mau break dulu sebentar. Boleh, nanti kita balik lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga teman-temannya Safa nih yang lagi nonton nih, banyak banget ya, Safana. Hai Safier, salam kenal ya. Buat kalian yang punya pertanyaan bisa langsung komen aja di YouTube kita ya. Nanti aku bakal bacain ya. Nanti Safa pilih juga member yang paling apa ya, yang paling kamu sayang kali ya.
0: Gak deh.
1: Nanti disebut satu-satu aja ya.
0: Oke.
1: Oke deh teman Pro 2, kita bakal break dulu sebentar. So jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam bareng Melia dan juga Safa.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Melia di sini ya, teman Pro 2, dan tentunya masih sama Safa juga ya. Hai Safa, apakah masih aman?
1: Aman.
0: Oke, ini penggemar-penggemarnya kayaknya udah pada nungguin ya. Sebenarnya ya teman-teman, kita lagi dengerin lagu tadi. Jadi kamu bisa dengerin lagunya di RRI Digital. Jadi tinggal download aja, cari Pro 2 Palu ya. Oke deh Safa, kita mau lanjut lagi nih, mau tanya-tanya. Kalau masuk di masuk di komunitas Safiers itu sendiri, ada apakah ada syarat tertentu gitu?
1: Syaratnya sih gampang sih, cuman aktif aja sih. Kalau dari aku sendiri.
0: Nah, kalau nggak aktif di kick.
1: Bener banget.
0: Oh iya. Ya lagi kadang-kadang mungkin ini komunitasnya di Zepeto kah, atau mungkin pakai platform lain nih?
1: Kita sih udah ke Instagram juga, ke Tele.
0: Oh,
1: biar lebih dekat aja sih.
0: Sudah ke berbagai platform ya?
1: Iya, benar.
0: Ya, betul. Karena kalau dari aku sih, kalau dari Zepeto sendiri kan udah ngebatasin nih beberapa member. Yeah. Kalau ada yang enggak aktif terus slotnya full, itu memang menu-menuhin ya, Saf?
1: Iya, benar.
0: Oke deh. Saf, boleh dong disapa lagi nih penonton kamu nih, banyak banget. Kok mereka deg-degan ya, Saf?
1: Mereka takut, aku sembarangan ngomongnya.
0: Astaga, it's okay. Safiers, it's okay. Safana keren kok. Oke deh, Saf. Kalau mungkin kita mau cerita lagi nih. Kalau di Safiers sendiri tuh suka bikin event gitu kah? Photoshoot ke atau challenge-challenge tertentu?
1: Itu tergantung lagi sih, kayak misalnya ada acara hari penting kayak gitu, kalau event-event ya. Tapi semenjak aku lagi aktifin klub ini, banyak sih aku buat ngikutin yang challenge-challenge Zepeto.
0: Salah satunya
1: biar
0: apa
1: kelihatan,
0: tuh?
1: Biar kelihatan juga member-member aktifnya.
0: Oh iya, betul. Salah satunya boleh disebut
1: Group Challenge yang terbaru.
0: Terus?
1: Ya. Terus apalagi ya kemarin ya?
0: Kalau event-event tertentu kayak misalnya 17-an atau lebaran gitu, ada nggak?
1: Belum ada sih, itu kemarin baru collab doang sih. Kayak nyesuaikan outfit dengan tema, contoh lebaran kayak gitu. Kayak 17 Agustus, merah putih. Tahun lalu, kalau tahun lalu 27 bulan Mei kan pakai baju itu, tahu kan?
0: Iya. Kami dari. Oh iya, betul. Itu kamu pernah nggak buat event yang besar dengan kayak berbagai challenge yang bisa diikut sama Safiers? Itu pernah nggak?
1: Kalau buat semuanya itu biasa di ulang tahun aku sih, birthday.
0: Kapan ulang tahun kamu?
1: Sebentar lagi nih.
0: Kapan itu?
1: 6 Juli.
0: Wah, 6 Juli, sebulan lagi ya, Safiers. Wow. Nanti bagi ke Bia. Lanjut lagi nih, kalau dari Safiers sendiri itu Safa, membernya itu kebanyakan dari Indonesia kah? Atau ada orang luar nih yang join juga?
1: 90% sih orang Indonesia.
0: Berarti
1: tapi ada juga yang dari luar.
0: Ada juga yang dari luar ya. Dari negara
1: kayak
0: apa?
1: Kayak Jepang, Malaysia, terus ada USA juga. Cuman beberapa doang sih, nggak banyak.
0: Oke. Tapi ada ya?
1: Ada.
0: Ya, opa. aku ke distrik nih, baca komentar teman Pro 2 ini banyak banget nih penggemar dari Safa ini ya di YouTube kita. Jadi aku jadi Safok nih.
1: Mereka juga orang luar itu.
0: Oh iya, dari mana aja nih? Bisa dari dong di komen ya. Kalian asalnya dari mana aja nih di comment section? Aku yang asalnya Jepang. itu bener gak sih, Saf? Dia nulis pakai bahasa Indonesia.
1: Kamboja.
0: Aduh, asik banget. Korea, oke, Itali bagian BSD.
1: Iya, mereka mau Korea Utara.
0: Aduh, lucu lagi. Penggemar-penggemar Safa ini lucu banget ya. Kalau kamu sendiri asalnya dari mana, Saf?
1: Aku dari Kalimantan Timur, Samarinda.
0: Jam kita sama ya berarti ya?
1: Iya.
0: Oh alah, aku ngundang kamu pakai WIB lagi.
1: Iya, tadi aku kira kan jamnya WIB kan. Loh,
0: oh alah,
1: lama banget aku bilang ini, oh ternyata
0: kita. Ternyata kita tetanggaan ya, Saf.
1: Iya, di Palu ya kan.
0: Iya, betul. Oke, okay. Oh ini ada yang jawab, aku orang Kalimantan. Ada juga Cina, agak sonoan dikit.
1: Iya, itu jangan dibaca semua.
0: Enggak, ini aku ke distrik. Oke, kita lanjut. Biasanya nih, komunikasinya gimana nih, Saf? Lancar-lancarkah komunikasinya sama penggemar-penggemarnya ini?
1: Alhamdulillah sih, mereka juga anaknya pada baik-baik, ya kan? Mm. Jadi tuh ngobrol sama mereka tuh enak, nyambung gitu sih.
0: Oh, oke. Okay. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal nyambung nih.
1: Aduh, nyambung.
0: Kan, apa namanya? Dari semua kenyambungan kalian. Yeah. Ada nggak sih momen yang paling memorable buat kamu selama Safiers ini berjalan?
1: Memorable ya?
0: Mm-mm. Yang paling susah dilupa deh.
1: Jadi waktu itu bukan hari spesial juga sih, cuman mereka buatin aku video.
0: Oh my god, romantic. Yeah. Video apa tuh?
1: Itu video dieditin gitu, mereka buat rame-rame.
0: Mm-mm.
1: Tapi itu membernya yang udah gak ini, pada nggak ada.
0: Ah, oke.
1: Okay. Itu kayak walaupun mereka nggak ada gitu kan, mm-mm, tapi mereka selalu sayang dan ingat aku gitu.
0: Oh, so sweet banget. So sweet ya anak Zepeto ini, terutama Safiers.
1: Iya,
0: ya. Banget. Itu reaksinya kamu pas nonton itu pasti sedih banget sih, terharu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sih. Terharu kayak, ya ampun, sesit banget gitu.
0: Ternyata orang-orang di sekitar kita ya, Saf. Lovable banget ya.
1: Bener, selain itu tuh kayak gimana ya, mereka tuh kan masih kecil ya, Kak Bia.
0: Iya, betul.
1: Terus aku kan nge-live. Mm-mm. Nah mereka tuh dukung aku banget, kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu tuh juga salah satu yang bikin aku terharu.
0: Iya, betul lagi. Walaupun umurnya kita kadang-kadang jauh banget ya.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata mereka kadang-kadang sedewasa itu.
1: Bener,
0: secinta bener itu. Oh my god, aku jadi terharu juga ingat. Oke, okay. Aduh, lope banget tuh katanya. Emang sih, aduh, terlope-lope deh. Walaupun gak saling kenal wajah ya kan, pakai karakter Zepeto, yeah, tapi kita tetap kayak gini. Oke, okay, next, mungkin ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah kamu rasain selama memegang Safiers ini?
1: Tantangan terbesar sampai saat ini tuh ada sih, jadiin ini komunitasnya top, tapi nggak kagak top-top juga.
0: Gak apa-apa, yang penting top-top-top di hatinya Safiers.
1: Iya,
0: ya.
1: Top-top-top aja dah.
0: Ya. Ini kamu ngurusnya sendiri kah atau dibantu sama teman-teman juga, atau ada kayak admin-admin gitu?
1: Ada manajer sih.
0: Berapa tuh manajernya?
1: Alhamdulillah mereka bantuin aku terus. Kenapa?
0: Oh, ada berapa manajernya?
1: Dua.
0: Oh, dua.
1: Ada dua.
0: Boleh disebut, disapa-sapa.
1: Kayaknya lagi nggak nonton sih sekarang.
0: Nggak apa-apa sih, kan ini bisa dinonton lagi nanti.
1: Oh iya, benar. Buat Gemi sama Tessa, thank you.
0: Thank you, kita kasih sarangnya yang gede.
1: Sarangnya.
0: Aku aja yang perwakilan sarangnya ya. Gemi sama? Siapa tadi?
1: Tessa.
0: Halo, salam kenal ya. Nah, kemarin-kemarin ini kan udah 3 tahun juga kan, Saf. Pernah nggak sih kira-kira ada konflik atau perbedaan pendapat gitu?
1: Tentu pasti ada, cuman ya diselesaikan dengan baik-baik sih.
0: Oh iya, baru aku mau tanya, biasanya cara ngelesainnya di gimana tuh? Oke, lanjut. Menurut kamu sendiri, Saf, seberapa penting komunitas ini di dunia kamu buat anak muda sekarang? Maksudnya apa sih? Ulang. Menurut Safana nih, seberapa penting Seberapa penting komunitas ini di dunia virtual buat anak muda sekarang kira-kira?
1: Menurut aku sendiri kan perkembangan komunitas virtual ini banyak banget ya.
0: Iya, betul. Ya. Betul, betul.
1: Iya kan? Karena banyak orang yang mencari tempat yang nyaman untuk berinteraksi.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang dunia digital semakin berkembang. Menurut aku sih baik-baik aja selama itu masih positif sih.
0: Oke, keren banget ya. Keren, Savana malam ini keren, Safir, tenang aja ya. Jangan deg-degan ya. Oke deh, Safa, kita mau break dulu. Jadi buat Safir yang mau kirimin pertanyaan yang biasanya pertanyaan yang gak dijawab sama si Safa, kita jawab malam ini.
1: Waduh, bahaya nih.
0: Tari piring katanya. Gue jangan dong. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin beberapa lagu dan sekarang kita balik lagi di Jaga Malam bareng Safa. Hai Safa.
1: Hai hai.
0: Are you still there?
1: Yes, still there.
0: Okay, Safa, kita mau main game nih di segmen ketiga ini. Main game This or That. Jadi kayak pilih kopi atau teh ya.
1: Terus?
0: Nanti tinggal kamu pilih, kamu mau apa.
1: Oke,
0: kita mulai dulu mungkin kopi atau teh, Saf?
1: Teh.
0: Teh, kenapa tuh teh?
1: Karena gak bisa minum kopi.
0: Gak bisa minum kopi. Kenapa milih teh? Karena gak bisa minum kopi.
1: Iya.
0: Oh, kalau minum kopi langsung ini kah? Langsung sakit perut kah?
1: Benar-benar, asam lambung.
0: Oh, iya. Berarti kamu kalau begadang enggak minum kopi?
1: Enggak.
0: Tuh tadi
1: minumnya matcha.
0: Oh, minumnya matcha. Nih, ada yang komen teh apa matcha. Oke, mungkin kita lanjut nih dengan pertanyaan lain, member aktif atau member lucu? Lucu.
1: Iya, apa?
0: Member aktif, member yang aktif atau member yang lucu?
1: Lucu kali ya, soalnya menghibur.
0: Semenghibur itu kah mereka? Iya sih, kelihatan ya dari komen-komen kita di YouTube ini mereka sangat-sangat lucu.
1: Lucu, iya.
0: Okay. Kita next lagi. Nah, ini pertanyaannya agak-agak ini. Saviers ini rame tiap hari atau rame pas event aja nih?
1: Alhamdulillah mereka setiap hari rame sih.
0: Mm-mm.
1: Walaupun yang kelihatan 20 orang tapi berasa 2000.
0: Betul. Kirain ramenya pas ada lucky drop aja ya.
1: Enggak gitu mereka.
0: Okay, kalian dibelain nih sama si Safa. Okay, next. Nah, ini mau nanya ke Safanya nih. Kalau kamu sendiri outfit kamu di Zepeto warna-warna yang pastel kah atau yang dark mode gitu?
1: Pastel kali ya, soalnya suka pink. Biasa warna-warni gitu.
0: Suka warna pink?
1: Iya, benar.
0: Okay. Nah, kamu di Zepeto aktifnya ngapain aja nih, Saf?
1: Ngonten.
0: Ngonten sama?
1: Karena kan awalnya memang ini ya, kreator fit ya. Ngonten, terus nge-live.
0: Nah, ya, nge-live itu aja sih. Nah, kalau ngomongin soal nge-live, nge-live-nya itu seharinya berapa kali tuh, Saf?
1: Kalau dulu itu cuman 21 atau 2 jam gitu ya. Kalau sekarang makin banyak durasinya.
0: Berapa lama tuh?
1: Mungkin bisa 4 jam, 5 jam gitu sehari, tapi di jeda-jeda gitu.
0: Oh, tapi di jam yang di waktu yang berbeda ya, enggak iya, sekali jalan 6 jam ya?
1: Benar.
0: Kayak aku dulu. Live-nya 6
1: iya,
0: jam.
1: Karena mereka tuh nanti nyariin.
0: Iya, betul.
1: Suka kangen mereka.
0: Iya, suka kangen ya. Suka kangen mereka. Jadi, itu kalau kamu nge-live itu kamu ngapain aja tuh, Saf?
1: Biasa itu ngobrol dan bagi gift juga. Tahu sendiri kan kalau enggak bagi gift enggak rame.
0: Aku senyum aja.
1: Iya benar ya.
0: Ya, bagi gift terus.
1: Ya. Apalagi sekarang ada lucky drop itu. Ya, luar biasa lah ya, jadi enggak kelihatan sekarang yang bagi gift mah. Kelihatannya lucky drop doang.
0: Hah, tapi Safa keren sih. Di saat banyak-banyaknya streamer yang nge-live, Safa tetap keren, tetap jadi top ya.
1: Masih bertahan lah ya.
0: Iya, betul banget. Aku selalu lihat kayak buka, wah ini. Safa nomor satu lagi, wah keren banget.
1: Gimana ada nomor satu?
0: Enggak, kemarin.
1: Oh iya.
0: Iya kan, tiap buka Safa nomor satu. Keren, kecemak kita. Oh, kamu dipanggil emak ya?
1: Iya, mereka akhir-akhir ini suka manggil emak, nggak tahu kenapa.
0: Oh, kenapa tuh? Oh, nggak tahu ya?
1: Nggak tahu. Kadang nek.
0: Oh, suka-suka mereka ya?
1: Iya, suka-suka mereka, suka bully juga.
0: Oh, astaga. Nono ya, syududu ya. Okay, next. Bentar, kita lihat dulu pertanyaannya nih. bikin konten sendiri atau collab bareng member?
1: Kalau collab bareng member, oh pilih ya. Konten sendiri sih.
0: Wah, kenapa? Gak milih?
1: Karena kalau sama collab member itu aku yang edit sendiri, Kang.
0: Ah, iya iya iya.
1: Terus aku minta satu-satu, itu capek banget, apalagi membernya banyak.
0: Iya betul. Berapa tadi ya? Hampir ratusan
1: aktif,
0: ya?
1: 100 lebih yang aktif.
0: Nah, dan susah ya. Kadang-kadang ngumpulin orang yang mau konten sama kita itu susah banget ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Dex. Komunitas kecil tapi dekat atau besar tapi random?
1: Kecil tapi dekat.
0: Why?
1: Karena aku lebih pilih kebersamaan sih, kekeluargaan, daripada rame tapi sepi untuk apa?
0: Nah, betul.
1: Iya kan?
0: Nah, kalau ada member baru, cara kamu welcome-in member baru kamu seperti apa?
1: Kalau ada member baru, ya aku sambut kayak gitu. Aku sambut terus isi biodata. Biodata ya, biodata diri untuk tahu tanggal ulang tahun mereka masing-masing.
0: Oh, ini kamu rayain satu-satu ya?
1: Iya, benar.
0: Wah, baik banget. Keren ya, keren. Ketua kalian keren, Saviers. Oke deh, Saf, gak kerasa ya kita mau hampir 1 jam nih ngobrolnya.
1: Oh bener.
0: Iya, gak kerasa kan?
1: Iya, gak kerasa.
0: Sesantai
1: banget
0: itu ya. Iya kan? Aduh, ada yang komen nih, semua kita dirayakan. Iya, keren sih, keren, keren. Penggemar saya kayaknya juga mau dirayakan, tapi aku gak rayain. Gak bercanda. Oke deh, seru banget ya kita ngobrol hampir 1 jam ini. Mungkin sebelum aku tutup, sebutkan member yang paling kamu favoritin. Oh, jangan dong. Semua favorit ya. Semua favorit ya.
1: Iya benar, semuanya favorit sih.
0: Ya, mungkin apa harapan terbesar dari kamu nih untuk Saviers ke depannya?
1: Harapan aku buat Saviers ya, komunitas aku ya. Apa ya?
0: Aduh, jangan nangis, butuh tisu.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Harapan aku sih semoga Saviers bisa terus berkembang.
0: Amin.
1: Terus tetap solid.
0: Amin.
1: Makin dikenal lebih luas mungkin.
0: Amin. Jadi top. Tapi, ya, top nomor satu ya.
1: Enggak juga, yang penting top. Tapi tetap mempertahankan rasa nyaman dan kekeluargaan.
0: Amin, yeah. Keren. Ini ada yang komen, semoga Saviers normal dan gak plenger. Wow. kita lagi serius-seriusnya ini, keren ya. Terima kasih ya, Saf, sudah datang mampir ke Pro 2 Palu malam ini.
1: Aku yang makasih banyak.
0: Oh, ada lagi nih. Savana sendiri, harapannya untuk kamu ke depannya apa nih?
1: Harapan buat
0: untuk
1: aku?
0: Diri sendiri.
1: Yang paling utama sih, semoga bisa bertahan aja sih.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Amin. Semoga makin keren juga ya.
1: Amin. Nah, dia juga.
0: Amin. Terakhir nih, apa arti Saviers sebuat Savana secara pribadi, paling pribadi?
1: Oh my god. Saviers buat aku itu bukan sekedar komunitas ya. Karena mereka udah nemenin aku dari awal aku ini ya, jadi jepetor, jadi kreator, udah tumbuh bersama lah ya. Banyak proses, cerita, dan kenangan yang udah dilewatin. Mereka tuh jadi bagian apa ya, dari perjalanan aku gitu. Jadi punya tempat spesial di hati aku, kayak gitu.
0: Wah, jadi terharu juga saya nih mendengarnya, Saviers.
1: Intinya sangat berarti sih.
0: Oke deh Safa. Terima kasih ya sekali lagi buat Safa dan juga Saviers sudah mampir ke Pro 2 malam ini. So, Melia pamit dan juga Safa pamit ya.
1: Apa pamit, Produa. Thank you so much.
0: Yes, dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye, terima kasih semuanya.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: Oh boy.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu single? Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlee, penyanyi Malaysia juga, mm-hmm. cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi mm-hmm. cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shubian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kayak tahun 2022. Mm. Cuman kayak aku enggak tahu dia siapa, dia juga enggak tahu aku siapa mungkin,
0: okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi dia sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana, di
1: jadi
0: Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Mm-hmm. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Mm-hmm. Terus enggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Mm-hmm. Kita tukeran single gitulah, mm-hmm. Jadi aku cover lagu
0: yeah.

0: Ya, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Eh ternyata cover-cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini, asal bunyi aja, kok ternyata mau.
1: Mau, oke.
0: Akhirnya karena dia mau.
1: Tapi genre-nya sama gak sih?
0: Sebenarnya kita beda sih.
1: Beda ya?
0: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
1: Oke.
0: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
1: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
0: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita gak jodoh sama lagunya. Jadi gak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
1: Gak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya gak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh gak mau yang kayak, Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu. Atau Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Barsena. Aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
1: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
0: Udah,
1: ya
0: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Ternyata dia suka.
1: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, Kak kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
1: gak dapet lagu yang bagus ini nih.
0: Terus dia bilang, iya Fadila bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan 3 orang berbeda kan. Pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish tuh semua 3-3-nya beda.
1: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Iya, lebih Melayu. Terus dia lebih tinggi suaranya.
1: Lebih tinggi
0: suaranya.
1: Yang melengking-melengking gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
1: sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
1: dan rilisnya itu di 2 negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
0: Iya, betul.
1: Kapan sih emang rilisnya?
0: 2 minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
0: 1 Mei.
1: Mei, oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada, pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila, tapi bila ketemu dia ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya, walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth,
0: very famous ya.
2: Ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin
0: banyak banget ya.
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danis?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Dari sana di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Iya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa
0: happy,
2: happy gitu ya, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget, yes akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling masa sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih, itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: ya, lebih formal. Iya. Sebenarnya kan ikatan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Indonesian
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak, jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada, kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
1: Barsina yang merupakan
0: nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya, yeah,
1: gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap, masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di, kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, belum lah dia tuh masih bully gitu.
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys. Ya,
1: kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: betul. Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording Sena, ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus
0: teman-temannya
2: kirim kan? Dia tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah apa? Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produce Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat ya. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Cepat apa yang ketemu sama Danisha sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis dua minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, jadi 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa

0: sayang. Kita lihat di mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli dah?
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
7: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
5: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
4: 2002?
5: Ya.
4: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
5: Ya.
4: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
5: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
4: Oh, jadi mahasiswa.
5: Ya, masih belajar.
4: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
5: Ya.
4: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
5: Ya. Oh, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
4: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
5: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama, kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena
5: obrolan seru di Produa FM.
6: Pendidikan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
7: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan ini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di penghujung jaga malam, waktunya kita deep talk ya. Teman Pro 2, pernah gak kamu lagi cerita panjang lebar tapi orang di depan kamu cuma denger aja tanpa benar-benar ngerti? Malam ini aku mau nanyain satu hal sederhana nih, tapi dalam banget. Kapan terakhir kali kamu ngerasa didengar? Ini didengar bukan cuma soal ada yang balas, tapi ada juga yang benar-benar hadir, gak motong cerita, gak buru-buru nyaranin juga, cuma nemenin gitu loh. Kadang kita capek bukan karena masalahnya berat, tapi karena gak ada tempat buat cerita dengan tenang. Nah, malam ini kita bakal ngobrol pelan-pelan nih, teman Pro 2. Gak harus sempurna, yang penting jujur. Aku tunggu komentar kalian di bawah ya. Dan kalian juga bisa cerita di WhatsApp kita di 0811 456031 05, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
6: ya.
5: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
6: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
5: Iya kak.
6: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu. Gak mungkin langsung plak gitu ya.
5: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
6: Rubuh. Ya. Apalagi palu gitu kan. Gempanya jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang ya sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang ini semua orang pengen didengar ya teman Pro 2, tapi sedikit dari kita yang siap buat mendengarkan. Chat dibalas cepat tapi isinya setengah-tengah. Cerita panjang dipotong dengan kalimat udah sih, gak usah dipikirin. Padahal kan yang kita butuhin itu bukan solusi, tapi validasi. Bukan nasihat, tapi juga empati. Nah, teman Pro 2, pernah gak kamu akhirnya memilih diam karena tiap cerita selalu dianggap lebay? Kalau iya, teman Pro 2, kamu gak sendirian. Dan malam ini, kamu lagi ada di ruang yang gak bakal ngejudge cerita kamu ya. So, teman Pro 2, kirimkan jawaban kalian. Kapan terakhir kali kamu ngerasa benar-benar didengar? Karena di segmen selanjutnya aku bakal bacain jawaban kalian. So, aku tungguin ya di WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2paluh. Aku tungguin ya teman Pro 2.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Biasanya yang dipersiapkan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kedua aku bakal bacain jawaban dari kalian ya. Yang pertama nih ada Sinata. Kapanpun kak, namanya juga manusia, didengar lah. Tapi aku pernah dicuekin. Nah itu poinnya, dicuekin. Oke, okay, next. Oh, pertanyaan kita sebelumnya, kapan terakhir kali kamu didengar ya? Kapan terakhir kali kamu didengar? Dan beberapa orang jawabnya gak pernah, gak tahu. Terus ada juga yang jawab nih dari March, aku terakhir kali didengar saat aku masih kecil dan itu hal terindah yang aku alami sekitar umur 2-7 tahun. Terus ada juga yang jawab umur 8 tahun. Emang sih kalau kita waktu kita masih kecil emang kita didengerin ya. Tapi semakin besar semakin ngerasa gak ada yang didengerin ya. Terus lanjut lagi ada dari Mu nih, pernah lah pokoknya. Jawaban anak Gen Z sekarang nih adalah pokoknya. Terus ada juga nih yang jawab ngomong sama AI. Terus emang sih AI itu kan kerjanya buat dengerin kita ya, tapi jangan kebiasaan ya, karena AI itu gak bisa ngasih perasaan. Tapi in this bukan in this ekonomi ya, tapi in this life emang kayak agak-agak susah gitu loh cari orang yang mau dengar cerita kita. Terus ada juga yang jawab kata Winter, don't remember. Wah, berat ya. Dan emang sih kita itu apa ya, kita itu bukan gak punya tempat cerita, gimana ya, tapi kita itu cuma belum dapat aja tuh ketemu sama orang yang tepat buat dengerin cerita kita, yang excited sama cerita kita. So teman pro 2, terima kasih jawabannya asik-asik dan juga seru dan juga sangat-sangat mellow ya. Kok tiba-tiba mellow nih. Oke, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
5: ya.
4: Vertigo. Vertigo parah lah.
5: Waduh, stadium berapa itu?
4: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ didiagnosa dia vertigonya.
5: Vertigo.
4: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin malam ini kamu jadi sadar satu hal, didengar itu mahal kalau kamu belum nemu orang yang mau dengerin kamu. Pelan-pelan kamu tetap berharga, dan kalau kamu udah punya orang itu, jaga baik-baik ya. Malam ini sebelum tidur, coba tanyain ke diri sendiri, hari ini aku udah cukup jujur belum sama perasaanku, dan aku udah cukup hadir belum buat orang lain. Dan terima kasih ya buat kamu yang udah mau dengerin malam ini, dan terima kasih jawaban-jawaban dari teman Pro 2 yang tadi di segmen sebelumnya. Dan kita tutup obrolan ini pelan-pelan ya teman Pro 2, karena besok dunia masih butuh kamu yang didengar dan mau mendengarkan. So teman Pro 2, terima kasih udah nemenin Melia di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam. Melia pamit. Selamat malam, selamat bobo ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: iya.
7: Disalahartikan
6: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke.
7: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
6: ya.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah gitu
5: masalah.
6: Ya.
5: Bisa
6: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul. Ya. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan
6: kita
5: menganggap obat itu jadi sumber jadi
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga
7: mindset.
6: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan. Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari, Rabu, tanggal 20 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Programa 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
1: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses mengolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
1: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
0: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

105 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kamis hari ini tanggal 21 Mei 2026 kembali di informasi itu Info Prodi. Rasa Indonesia melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan. Bertempat di kantor Menjaga Keuangan Sulawesi Tengah, di mana sebagai upaya mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata bagi generasi muda di Sulawesi Tengah.

0: was new in Pro 2. In Pro 2.
1: Berikutnya, grup musik The Massive resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen, dan logo tersebut juga menjadi penanda fase baru perjalanan band tersebut. Logo tersebut itu juga mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas. Proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive, logo bukan sekedar identitas visual tapi juga doa dan karakter band. Selanjutnya dan terakhir, grup Eudor Dance legendaris asal Denmark, Aqua, ini resmi mengumumkan juga pembubaran mereka setelah hampir 3 dekade berkarir di industri musik global. Band yang dikenal luas lewat lagu ikonik Barbie Girls tersebut juga menyatakan bahwa momen sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mengakhiri kisah mereka dengan tetap menjaga hubungan baik yang harmonis serta rasa cinta yang mendalam terhadap karya musik mereka. Demikian informasi pilihan di Indo Pro 2. Sampai jumpa.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang baru sembangin pagi dan tarik badan dulu biar lebih renggang gitu ya. Emang tidur semalam akrobat gitu ya, atau main sirkus enggak ya? Mungkin lagi mimpi juga. Ya, sambil olahraga. Nah, realitanya kalau pagi hari ini pengen olahraga masih sangat recommended ya. Di Jalan Kartini ini kalau pagi itu memang kelihatan gitu, ada yang jalan santai, ya pastinya sendiri gitu kan, kita berbarengan. Ya tetap sampai rumah ada sarapan pagi, waktu keren ya. Kalau jalan santai berbarengan ya pas sampai ada undian terus dapat hadiah. Oke, pagi hari ini 9 menit dari pukul 6 pagi, kamu punya apa saja barengan sama Pro 2, simpan dulu ya, kita bakalan cerita banyak soal apa yang kamu rencanakan juga di hari ini. Teman Pro 2, silakan berbagi melalui via WhatsApp dan juga media sosial Pro 2.

0: belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
0: Stunting.
1: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei,

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
2: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini pantau kondisi cuaca di sekitar kamu. Aman-aman saja pagi hari ini ya, cukup segar. Tapi untuk beberapa wilayah lainnya, mudah-mudahan juga terpantau cuaca lumayan ya, recommended gitu untuk kamu beraktivitas, melakukan mobilisasi juga baik di wilayah Kota Palu bahkan hingga di luar wilayah Kota Palu teman Pro 2. Nah, khususnya buat teman-teman juga yang nantinya akan melakukan perjalanan ke beberapa wilayah atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu saat ini juga diperkirakan tampak akan hujan ringan di pagi hari ini, kemudian juga begitupun siang, kemudian sore hingga malam, dan esok pun juga diperkirakan kondisi cuaca cukup berawan teman berdua. Tapi untuk beberapa wilayah lainnya seperti di daerah Kabupaten Donggala ditampak diperkirakan juga hujan untuk hari ini per 21 Mei 2026. Bangkai tampak diperkirakan juga udara kabur. Kemudian itu wilayah Poso udara kabur juga. Kemudian juga Toli-Toli tampak cerah berawan. Buol juga cerah berawan pagi hari ini. Merwali hujan dengan intensitas yang ringan. Tapi so far untuk pagi hari ini kita coba melihat juga rata-rata keseluruhan untuk suhu di perkirakan di kisaran 23 sampai dengan 26 hingga 28 derajat Celcius ya. Untuk kelembaban terpantau juga di masing-masing wilayah dari angka 65 hingga 98% itu di Kabupaten Poso, kemudian juga Donggala 73 sampai 97%, kemudian Toli-Toli 66-95%. Namun untuk Kota Palu sendiri juga diperkirakan itu di kisaran 61 sampai dengan 98%. Mengikuti beberapa wilayah ataupun juga daerahnya, daerah yang lain di Provinsi Sulawesi Tengah teman berdua. Pagi hari ini dengan mungkin segudang aktivitas yang akan dilakukan juga, mudah-mudahan bisa terus menyesuaikan ya dengan kondisi cuaca ataupun juga lingkungan di sekitar kamu. Selamat pagi yang barusan bergabung bersama Pro 2.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
3: Sudah umum, ya. Yeah.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Setelah ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini paperback dari 5 kertas dan 4 kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: look. Look langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Mm-hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
3: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
2: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
3: Ya sudah, ayo. Kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
2: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
3: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
2: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
3: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
2: Kak, kenapa?

0: ya bendera ini harus disimpan dengan baik, padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

band apa ya, bisa dibilang hip hop dari timur gitu. Tahun 2002 ini juga menjadi salah satu musik kedaerahan asahan dari kompetisi seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke. Ini dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi produk kreatif rap yang dan dance yang sudah terseleksi juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan juga Pitios Haris. Mereka ini bertugas sebagai kurator dan diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan Musamus juga merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Jadi Musamus ini atau rumah semut. Rumah semut. Ini rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tempatnya itu dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp, ya kan? Musamus juga memberikan filosofi bermakna gitu ya bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Nah, mereka yang bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, it's true ya. Jadi sebagai hasilnya pun juga terlihat dari sebuah istana Musamus ya, dimana menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya, teman berdua. Kalau dari timur kita masih punya beberapa juga ya yang sering saya putarin di awal-awal ya, teman berdua, dimana untuk program akselerasi ini sendiri mulai dimasifkan di seluruh RRI, terutama berdua, teman berdua, dan kamu juga bisa tahu siapa saja mereka, perjalanan musik mereka dan juga musikalitas yang mereka usung tentang daerah masing-masing. Nah, termasuk salah satunya adalah El Pama Prison di singlenya This Is Squad El Pama. Masih ada squad-squadnya juga ya. Yaudah, kita dengerin.

0: Deal. Deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Iya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dunia teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi, itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
7: Nah, iya.
6: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
7: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.